0: atau CNG untuk industri patut didorong. Sementara untuk rumah tangga, penggunaan LPG dinilai masih menjadi pilihan paling realistis karena masyarakat telah terbiasa menggunakan tabung gas bersubsidi.
1: Kalau ini dimasifkan, Pak Menteri, sesuai dengan Pak Menteri sampaikan, industri menggunakan CNG ini luar biasa, ya. Tetapi perlu digarisbawahi, CNG ini mungkin tahap pertama untuk industri. Tetapi kalau untuk rumah tangga, mungkin tetap di LPG.
0: Saat ini Kementerian ESDM masih mengevaluasi efektivitas teknologi baru tersebut, termasuk membandingkan manfaat yang dihasilkan dengan kompor listrik generasi sebelumnya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak 8 juta, Pak, tetapi di angka 8,5 sampai 8,6 juta.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif merencanakan 3 program unggulan untuk memperkuat ekonomi kreatif daerah dan rencana tersebut mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Sudah berjalan baik yang dibina Pemda maupun dibina oleh kementerian lembaga lain untuk kita berkolaborasi untuk
4: Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan 3 program unggulan atau flagship. Di antaranya yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Tujuannya yakni memperkuat pengembangan subsektor ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan, program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal.
3: Sudah berjalan baik yang dibina Pemda maupun dibina oleh kementerian lembaga lain untuk kita berkolaborasi untuk menghidupkan kreativitas di desa tersebut, begitu. Dan yang kedua kan tadi kaitannya juga dengan aktivasi kreatif hub, karena banyak sekali kreatif hub yang dimiliki Pemda, komunitas yang tidak ada kegiatannya. Nah, di situ kami ingin mengintervensi di situ sehingga itu juga dapat membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan, workshop. Dan yang ketiga adalah Kreatif by Indonesia untuk brand lokal, local hero go nasional, kemudian kita kurasi lagi yang nasional champion untuk go global.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai, sektor kreativitas digital dan teknologi memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Ia menyoroti peran Deputi Kreativitas Digital dan Teknologi sebagai salah satu bidang yang menjanjikan. Menurutnya, pengalaman kunjungan kerja ke lokasi produksi film animasi menunjukkan besarnya keterlibatan berbagai pihak dalam satu proyek.
5: Ketika kami berkunjung ke tempat yang pembuatan film animasi itu, ternyata film Jumbo yang kita tonton itu, kemudian film yang terakhir yang saya nggak sempat hadir apa itu, yang Merah Putih ya, itu ternyata untuk bikin suara apa itu, ya, ada beberapa bagian dari film animasi itu dibuat di tempat mereka, di Cimahi. Jadi itu bayangkan berapa perusahaan atau berapa komunitas, berapa elemen yang ikut terlibat dalam pembuatan satu film animasi. Jadi artinya kan peluangnya besar.
4: Karena itu, Komisi 7 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang diajukan Kementerian Ekonomi Kreatif. Hal ini diharapkan dapat memperluas program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dampak ekonomi secara nyata. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga minyak kita mulai menurun, sementara pemerintah menyiapkan langkah perbaikan tata kelola untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Alfred Tudar melaporkan selengkapnya.
6: Teng Bapak dan Ibu, kalau minyak kita di pasar rakyat harga...
7: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga minyak kita di pasar rakyat mulai menunjukkan penurunan pada Juni 2026. Meski demikian, harga komoditas tersebut masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Kepala BPS Amalia Adiningaru Diasanti mengatakan harga minyak kita saat ini berada di level Rp16.355 per liter. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sempat berada di kisaran Rp17.000 per liter.
6: Kalau kita lihat harga minyak di pasar rakyat pantauan Kemenda itu sudah berhasil diturunkan 17.000 dan sekarang menjadi 16.355, walaupun ini masih di atas HET yang sebesar 15.700.
7: Meski harga mulai turun, pemerintah masih mewaspadai kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah. Karena itu, berbagai langkah stabilisasi terus dilakukan untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga. Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas, Andi Amran Sulaiman menilai kenaikan harga minyak kita sebagai sebuah anomali. Menurutnya, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia yang seharusnya mampu menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng.
8: Kalau tidak salah, itu diarahkan agar minyak kita ini 100% dikelola oleh BUMN. Pak Mendagri sudah setuju. Pak Mendagri sudah setuju. Insya Allah ke depan dan bisa terkendali. Karena minyak kita, masalahnya kemarin Pak Mendagri kami laporkan, itu minyak kita hanya 35% dan dipakai untuk bantuan pangan. Nah, ini kemarin harusnya minyak biasa, bukan minyak kita yang digunakan. Kita sudah stop. Salah satu penyebabnya kemarin,
7: Amran mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pembenahan tata kelola distribusi minyak kita. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan lebih terjamin dan harga dapat dikendalikan. Pemerintah berharap upaya stabilisasi yang dilakukan dapat mempercepat penurunan harga minyak kita hingga mendekati harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kini sudah lebih dari 80%. Sementara itu peminat untuk jenjang SD hingga kini masih minim, berbeda jauh dengan jenjang SMP dan SMA yang kuotanya terpenuhi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini termasuk paling baik se-Indonesia.
10: Progres pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan kini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
9: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Bulan Juli harus sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu di sekolah transisi, tempat yang transisi itu. Ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
10: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
11: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan itu anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry, jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan di asramakan.
10: Merespon minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mondokan dan sekitarnya mau memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD mereka untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Sragen pada tahun ajaran baru ini. Dari Surakarta, Mulato Isahan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang, Jawa Tengah menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan Bupati Pati berinisial S. Berikut informasinya Luki Setiawan.
12: Balai Perawatan Perkeretaapian bertugas merawat dan mengelola fasilitas penyelenggara negara yaitu selaku
13: sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menjerat mantan Bupati Pati Sudewo digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang kemarin. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Sidang Edvid Putyono, terdakwa dinilai telah menerima gratifikasi senilai 1,371 miliar. Aliran dana itu diduga diterima dari sejumlah kontraktor proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan dalam periode 2021-2022. Jaksa penuntut umum dari KPK Joko Hermawan menyebut suap diterima saat Sudewo menjabat anggota Komisi 5 DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan. Modus yang digunakan antara lain melalui pengaturan proyek lelang, pembocoran dokumen pengadaan hingga pemberian kemudahan kepala kontraktor yang telah ditentukan. Kemudian terdakwa Sudewo juga dijerat dengan dakwaan suap dari perangkat desa dalam praktik jual beli jabatan aparatur perdesaan di Kabupaten Pati. KPK mendakwa Sudewo menerima gratifikasi berupa uang dan barang dengan nilai mencapai 2,5 miliar rupiah. Perkara dugaan jual beli jabatan perangkat desa itu dilakukan setelah terdakwa Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati.
12: Korupsi pada penelitian Semarang nomor 62 Klipsus DPK 2023 PN Semarang Tangga yang melakukan kerjasama operasi dengan nama Putra Kencana Mataram KSU yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa yaitu selaku penyelenggara negara, selaku anggota Komisi 5 DPR RI sebagaimana diatur dalam ketentuan.
13: Usai persidangan, Sudewo membantah seluruh tuduhan yang disampaikan oleh jaksa kepada awak media. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam praktik jual-beli jabatan perangkat desa maupun menerima uang terkait dengan proyek DJKA Kementerian Perhubungan. Terkait perkara proyek perkeretaapian, Sudewo juga menyatakan tidak pernah menerima uang dari pihak manapun dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur proyek dari pemerintah.
14: P3K, P3KK paruh waktu dan semuanya clear tidak ada pakai uang. Apalagi yang pengisian perangkat desa itu bukan kewenangan saya. Jadi saya tidak kepikiran sama sekali untuk melakukan itu. Ya. Jadi kalau dikatakan gembong jual beli jabatan, yang gembong jual beli jabatan itu siapa? Rakyat Kabupaten Pati sudah tahu semua. Bukan saya. Yang jelas bukan saya.
13: Atas perbuatannya Sudewo didakwa melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lukis Tel melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 45 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis karena belum menerima dana operasional dari pemerintah pusat. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 45 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Jombang menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis. Penghentian layanan tersebut dipicu belum diterimanya dana operasional dari Badan Gizi Nasional sehingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat di sejumlah sekolah untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan sambil menunggu pencairan anggaran. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, menjelaskan bahwa berdasarkan data per 9 Juni 2026 kemarin, terdapat 45 SPPG yang tidak dapat beroperasi akibat keterlambatan transfer dana operasional dari pemerintah pusat. Meski demikian, Deni mengatakan bahwa pengelola dapur tetap melakukan berbagai persiapan seperti menjaga kebersihan dan juga menata operasional sehingga pelayanan dapat segera kembali berjalan begitu anggaran diterima. Deni juga menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pencairan dana operasional dari pemerintah pusat.
16: Per 9 Juni itu ada jumlahnya 45 SPPG yang berhenti operasional karena pencairan dana. Penyebabnya transfer dari pusat ke SPPG. Di langkah SPPG adalah untuk bersih-bersih dapur untuk apabila dana itu sudah cair bisa langsung operasional. Ya, untuk sampainya saya juga masih belum biasanya di pusat pasti akan secepatnya biar tidak terlalu larut untuk anak-anak juga.
15: Sementara itu, dihentikannya sementara program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kabupaten Jombang tidak menimbulkan kepanikan di kalangan siswa. Salah seorang siswa di Jombang, Zahra, mengaku bahwa penghentian sementara distribusi MBG ini tidak memberikan dampak berarti terhadap aktivitas belajar mereka.
17: Kalau makan siang, kalau pekan.
18: Keberatan nggak?
17: Tidak.
18: Kenapa kok nggak keberatan?
17: Karena sebelumnya sudah terbiasa, belum dapat MBG.
15: Nah, pemerintah daerah kini masih menunggu tindak lanjut dari Badan Gizi Nasional agar seluruh dapur MBG di Kabupaten Jombang dapat kembali beroperasi normal dan melayani para penerima manfaat. Ana Kusuma melaporkan.
2: Peraturan daerah kota sehat dinilai mampu meningkatkan taraf kesehatan warga dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Kemudian termasuk sanksinya juga.
20: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasri menegaskan peraturan daerah kota sehat mampu menciptakan lingkungan yang bersih sehat, mencakup ketersediaan air bersih, tata kelola kota, peningkatan pelayanan kesehatan. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah ini juga, pemerintah kota akan lebih serius dalam menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat.
21: Kota sehat itu apa sih intinya atau yang hendak dicapai?
22: Oh, banyak. Kota sehat itu pertama menciptakan lingkungan yang bersih sehat, bagaimana ketersediaan air bersih, bagaimana tata kelola Kota Palangkaraya, bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan. Kalau ini pada tetapkan, insya Allah akan berdampak baik. Artinya daerah serius bagaimana menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Maka ditetapkan pada kesehatan itu, tentang kota sehat itu. Artinya memastikan bahwa Kota Palangkaraya itu adalah kota yang sehat, kota yang nyaman untuk didatangi. Pada waktunya, kalau kita ini sehat, bersih, udaranya bersih, airnya bersih, banyak wisatawan-wisatawan dari luar Palangkaraya akan berkunjung. Nah, dengan berkunjung berarti akan meningkatkan pendapatan dari Kota Palangkaraya. Kan banyak kan, oh, Kota Palangkaraya bersih.
20: Sementara itu, peraturan daerah ini dinilai menjadi landasan hukum penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Telah disahkannya peraturan daerah pada rapat paripurna yang digelar pada Senin lalu, dinilai menjadi landasan hukum penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Disahkannya peraturan daerah kota sehat mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan. Menurutnya, regulasi tersebut mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada kesehatan.
19: Ya, oke. Okay. Jadi untuk kota sehat, jadi memang saat ini kebetulan saya ini lagi di DPR kan, kebetulan lagi di DPR. Jadi raperda tentang kota sehat. Jadi harapan kita di perda itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian ditambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Nah, mungkin nanti kita harapannya perda itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga.
20: Keberadaan peraturan daerah ini juga akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung berbagai indikator kota sehat, mulai dari kesehatan lingkungan, sanitasi, hingga pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam mewujudkan kota sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Salah seorang jemaah haji asal Jember, Suparman, tak pernah menyangka dirinya menjadi salah satu tamu pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu di Baitullah. Di usianya yang menginjak 66 tahun, Suparman yang berprofesi sebagai tukang kayu mengaku haru dan bahagia karena dapat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Berikut kami hadirkan feature produksi RRI Jember bersama dengan Gea Deborah.
23: Saatnya kita ikuti Fitcher menuju Baitullah.
0: usianya tak lagi muda. Rambut di kepala pun telah berubah warna. Kesehariannya selalu berkutat dengan kayu, mengolah kayu mentah menjadi karya bernilai untuk menyambung hidup. Ia adalah Suparman, kakek 66 tahun, warga Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Suara serutan olahan kayu seolah tak pernah lekang. Terdengar dari dalam rumah sederhana tempat tinggal Suparman. Dari potongan kayu, ia sulap menjadi barang jadi yang dipesan tetangga atau warga sekitar. Upah yang diterimanya pun tak banyak. Di benak Suparman, mencukupi nafkah keluarga dan hidupnya adalah tanggung jawab utama yang wajib dipenuhi dari penghasilan tak menentu sebagai tukang kayu. Bagi Suparman, niat menunaikan ibadah haji mengandalkan penghasilannya sebagai tukang kayu bak mimpi yang sulit terwujud. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran, menyisihkan sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah dari hasil jerih payah menjadi tukang kayu, Suparman mampu merubah mimpinya menjadi nyata. Setelah 15 tahun menanti, di tahun 2026 ini, Suparman akhirnya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang akan berangkat menunaikan rukun Islam ke Tanah Suci.
1: Mulai saya itu mulai 2005 nabung. 2005 itu sudah nabung. Alhamdulillah 2012 cukup untuk daftar. Saya daftar 2012. Ya nunggunya itu kalau sampai sekarang kan 15 tahun.
3: 15 tahun.
1: Iya.
3: Perasaannya gimana Pak?
1: Ya Alhamdulillah senang sekali.
0: Tak hanya persiapan fisik dan mental, menjelang masa keberangkatan, Suparman tak henti panjatkan rasa syukur, penantian panjang, kesabaran, dan keikhlasannya akhirnya membawa Suparman sebagai tamu Allah pada musim pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Rencananya Suparman berangkat bersama rombongan jamaah calon haji Jember asal KBIH Al-Ghazali pada tanggal 16 Mei 2026.
23: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
8: Cintai dan lestarikan

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 9:35 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung ya dari rekan kami Hans Mansai yang saat ini berada di Jayapura, melaporkan kesiapan tim Pasiapen yang akan menghadapi Kejurda Piala Gubernur 2026.

0: Ya, baik pendengar Setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan kami Hans Mansa yang saat ini berada di Jayapura untuk melaporkan secara langsung kesiapan tim Pasiapen yang akan menghadapi Kejurda Piala Gubernur 2026.
1: Ya baik, terima kasih rekan Christine di studio Pro 1 RRI di Jalan Patimura Serui. Saya Hansman, saya dari kawasan Mandala Jayapura, melaporkan jalannya kegiatan atau proses persiapan PASI Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menghadapi kejuaraan daerah Piala Gubernur 2026 yang bakal diselenggarakan di 18 hingga 20 Juni 2026. Kita sudah bersama Bapak Koordinator PASI Kabupaten Kepulauan Yapen, ada Bapak Agus Dimara. Kita ikuti bersama seperti apa dan sejauh mana persiapan PASI Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini untuk menghadapi kejuaraan yang bakal diselenggarakan esok nanti di 18 Juni hingga 20 Juni.
2: Ya, baik, selamat pagi seluruh pendengar RRI Serui di mana saja Anda berada. Saya Agustinus Dimara, koordinator tim Kabupaten Kepulauan Yapen, bersama dengan 13 pelatih kami mengantar anak-anak atlet Atletik Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bertanding pada besok tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 di Stadion Mandala Jayapura. Kami hadir di sini tidak punya target, tapi kami membawa anak-anak PASI Kabupaten Kepulauan Yapen untuk berlomba agar mereka dapat mengerti bagaimana mengikuti lomba atletik di Stadion Mandala. Mereka akan menghadapi lawan-lawan mereka dari 8 kabupaten yang juga sudah berada di Kota Jayapura. Begitu kami seluruh pelatih atletik Kabupaten Kepulauan Yapen mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen di mana saja untuk mendukung agar anak-anak kami ini bisa bertanding dengan baik. Kami hampir mengikuti semua cabang. Mungkin di cabang 400 gawang yang kami tidak sempat ikut. Jadi itu yang kami sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Harapan kami tetap berjuang agar anak-anak ini bisa memberikan prestasi terbaik mereka untuk Kabupaten Kepulauan Yapen dan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Ya, kami sekali lagi mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih.
1: Lanjut. Oke, pendengar setia warga masyarakat Kota Serui, dan terima kasih ya untuk laporan kami edisi hari ini. Kami akan melaporkan seperti apa perkembangan PASI Kepulauan Yapen dalam menghadapi kejuaraan besok 18 hingga 20 Juni 2026 yang akan diselenggarakan di Stadion Mandala Jayapura. Dari Wisma Atlet Mandala Jayapura, saya Hans Mansai, kembali ke studio Pro 1 Serui.
0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, demikian laporan langsung dari rekan Hans Mansai yang saat ini berada di Jayapura untuk mengawal tim PASI Yapen menghadapi Kejurda Piala Gubernur 2026. Tentu saja kami selalu memberikan semangat, support dan juga doa. Semoga tim PASI Yapen boleh kembali dengan hasil yang memuaskan. Ya, baik pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 10 nanti akan kami siarkan secara langsung pertandingan sepak bola antara Argentina dan juga Aljazair. Anda dapat mengikutinya melalui siaran kami 96,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar Surya Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, kami sampaikan bahwa untuk siaran langsung pertandingan sepak bola antara Argentina dan Aljazair dapat Anda ikuti pada siaran kami di 96,4 MHz. Sedangkan siaran langsung pertandingan sepak bola tidak bisa kami hadirkan di streaming kami Pro 1 RRI Serui. Ya, pendengar pertandingan siaran langsung, pertandingan sepak bola hanya bisa diakses melalui 96,4 MHz dan tidak kami siarkan melalui streaming RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti siaran langsung sepak bola pertandingan antara Argentina dan Aljazair.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sapa saking Jawa?
1: Sapa Bua?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Didapati rasa bangga.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Mana?
2: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
3: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis.
0: Hahaha, mitos masih dipercaya.
2: Oh no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

0: jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih. Kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Sapa gigi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik sapa dulu di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabuang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Saya... Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berat tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofiane Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Seperti biasa, ada topik-topik yang sudah kita siapkan di pagi ini ya. Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik pilihan kita di pagi ini, yang pertama soal program magang nasional, solusi mengatasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Nah, ini topiknya ya. Kemudian yang kedua, nanti kita hadirkan bagaimana jalannya pertandingan sepak bola antara Argentina versus Aljazair. Ini pertandingan yang dinanti sang juara bertahan, dan ini diperkirakan juga menjadi ajang terakhir sepak bola Piala Dunia untuk Lionel Messi. Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda bagaimana peluang dari Argentina memenangkan pertandingan atau Aljazair apakah juga bisa mengalahkan Argentina. Dan juga nanti kita hadirkan bagaimana semarak Piala Dunia di sejumlah daerah. Dan nanti ada topik juga mengenai Kementan mengencarkan percepatan tanam di 10 provinsi sentra demi mengamankan stok beras nasional. Dan juga nanti kita pantau ya perkembangan terakhir penanganan pasca bencana gempa yang terjadi di Sulteng dengan kekuatan magnitudo 6,7 yang ternyata ini juga menyebabkan kerusakan, ada korban satu yang meninggal dunia, ada beberapa orang yang luka ringan dan juga luka berat. Nah, ini jadi pemerintah menyiapkan anggaran 4,14 triliun rupiah untuk program magang nasional di 2026. Adapun program ini akan dibuka untuk 150 ribu kuota lulusan baru tingkat sarjana maupun juga diploma. Jadi program magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan hadir sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan lulusan baru dan juga kebutuhan industri. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nanti kita pantau juga bagaimana perkembangan terkini untuk pertandingan antara Argentina dengan Aljazair untuk Grup J Piala Dunia 2026 yang akan kita hadirkan nanti pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Laga Argentina versus Aljazair ini memang terasa cukup emosional, terutama karena jadi bagian awal perjalanan Albi Celeste di turnamen yang disebut-sebut bisa menjadi panggung terakhir Lionel Messi di level tertinggi alias Piala Dunia. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
5: Pagi.
4: Pagi. Waalaikumsalam. Pak Udin, Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Saya dan Boyolali alhamdulillah baik.
4: Baik, mau komentar yang mana?
5: Tentang Piala Dunia akhir.
4: Piala Dunia, silakan komentarnya.
5: Ya, harapannya Indonesia bisa masuk ya jadi negara yang Piala Dunia ya. Terus ya. Yang ini pertandingan ini saya pilih yang menang deh.
4: Yang menang siapa?
5: Ya nggak tahu yang menang siapa.
4: Oke,
5: ya,
4: baik. Ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Berikutnya Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi Pak.
6: Ya, selamat pagi.
4: Pagi Pak Soan.
6: Alhamdulillah.
4: Jadi sedang manteng TV nih untuk nonton atau mendengarkan pertandingan.
6: TV sudah saya perbaiki, semua radio juga sudah saya perbaiki. Sudah, jadi sudah aman, sudah pokoknya untuk melihat Argentina kalah. Soalnya pemain apa, juara-juara apa, pebola-pebola yang hebat-hebat itu hampir tumbang dihajar sama yang underdog-underdog itu, yang bawah-bawah itu, ya hampir itu ya. Itu. Jadi jangan terlalu Argentina juga pernah kalah kok dengan Qatar ya waktu itu ya. Dengan Qatar kah, dengan apa itu, Turki kah waktu itu ya pernah kalah itu. Jadi itu. Tapi saya enggak milih itu. Saya milih nomor satu.
4: Ya, silakan
6: Mas
4: Soan.
6: Tentang magang.
4: Ya.
6: Kita mengharapkan benar-benar magang ini benar-benar dilaksanakan dengan baik ya. Jangan sampai ada perdagangan orang di sini ya. Karena kita tahu ya, orang-orang kadang-kadang katanya magang-magang, tapi ujung-ujungnya diperjualbelikan mereka-mereka di luar sana. Ini yang kita harus waspadai, hal-hal seperti itu. Dan siapa yang melaksanakan itu? Apakah perusahaan-perusahaannya betul-betul bonafit tidak yang mengirimkan tenaga kerja ke sana untuk magang? Pemerintah sendiri seleksinya terhadap orang-orang yang magang itu profesional apa tidak? Kita minta maaf lah. Pengalaman kita yang lalu memang baik yang pertama-tama kali, tapi semakin kesini kan semakin bermasalah itu magang itu, harus diakui lah itu punya masalah gitu. Tapi dikurangi lah permasalahannya. Tapi kalau saya boleh bersaran Pak Jaini, vokasional aja, sekolah-sekolah SMK saja ditingkatkan, fasilitas-fasilitasnya ditingkatkan semua itu. Yang alat-alat prakteknya semua tingkatkan, nggak usah lah sampai ke sana ke sini, mencari lapangan kerja ke luar negeri dan sebagainya. Ini kan PHK nanti besar-besaran lagi ini. Akibat daripada dolar. Makasih.
4: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Mas Wan. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, pagi Pak.
7: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Matauli. Sibolga, bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Cerah ini.
4: Cerah cuaca ya. Baik, silakan. Mau komentar yang mana?
7: Itu nomor satu tentang magang nasional, Bung Rudi ya. Itu anggaran 4 triliun pemerintah kasih gitu ke perusahaan atau ke mahasiswanya. Ke
4: orang. Ya, ini intinya untuk dana magang nasional termasuk juga untuk uang saku mereka, Pak, ikut magang.
7: Ya, itu kita masyarakat maunya mendengarkan nanti. Itu menyasar ke beberapa mahasiswa kah atau... Karena kan magang ini kan masyarakat dengar dari media begitu.
4: Ya, ya. Ini untuk lulusan baru, fresh graduate, Pak.
7: Iya. Fresh graduated, ya kan, fresh graduated itu kan ada dokter junior kemarin yang magang tentang dokter di rumah sakit itu kan. Jadi akhirnya meninggal karena dipersulit, dipelonco sama seniornya di situ kan. Apakah itu masuk kategori magang juga gitu kan. Terus mahasiswa yang sudah fresh graduated itu, apakah nanti mereka magang itu dengan waktu tertentu dapat sertifikat begitu. Jadi ketika mereka nanti bisa dipastikan mereka bisa jadi karyawan tetap di situ. Atau sertifikatnya berdasarkan ISO misalnya bisa ke luar negeri juga. Jadi artinya dipastikan jangan hanya dicerita 4 triliunnya. Tetapi ini berkelanjutan, Bung Rudi. Karena memang kan kampus itu sebenarnya kan bisa juga digandeng pemerintah menjadi dengan Menaker gitu ya. Menerbitkan sertifikat untuk ya jurusan teknik lah misalnya. Elektro, permesinan misalkan kan bisa. BLK, BLK-nya di daerah itu kan SMK bisa. Kampus teknik bisa. Jadi maksudnya magang itu jangan nanti hanya berhenti di sini saja gitu. Tapi berkelanjutan, karena kan ini kan program yang Pak Prabowo bilang 19 juta mau kita lakukan kan. Jadi bukan hanya menghabiskan anggaran 4 triliun tapi fasilitas-fasilitas atau sertifikat-sertifikat ini, apalagi sekarang kan sedang bermasalah itu ya. Sertifikat tadi itu kan itu dibenahi operasionalnya gitu, gedungnya dan pengajarnya.
4: Yeah.
7: Jadi tidak hanya memberikan uang saku 4 triliunnya ke beberapa orang.
4: Yeah.
7: Terus harapan kita nanti mudah-mudahan tentang beras dan lain sebagainya itu, ya para sarjana-sarjana pertanian ini juga membantu pemerintah di daerah gitu,
4: yeah,
7: di desa-desa, tentang teknologi.
4: Baik, Pak Matauli. Yeah. Terima kasih gitu banyak, Pak Matauli ya. Selamat pagi, Pak. Nah, ini jadi magang nasional ini untuk mengatasi, karena lulusan kita dari perguruan tinggi, kebanyakan tidak cocok antara skill yang mereka miliki dengan kebutuhan tenaga kerja yang memang tersedia. Jadi ini untuk mengatasi fenomena skill mismatch, ketidaksesuaian keahlian yang sering dialami oleh para lulusan baru, khususnya dari jenjang diploma atau sarjana. Nah, target utamanya adalah mencetak pekerja yang siap pakai dan produktif. Jadi skemanya mereka nanti diikutsertakan dalam program magang ini kepada perusahaan-perusahaan yang memang menjadi mitra untuk magang nasional. Selama magang, mereka mendapatkan kompensasi ataupun uang saku yang disesuaikan dengan standar upah minimum kota kabupaten atau UMK atau upah minimum provinsi UMP tempat lokasi magang mereka berlangsung. Nah, ini tentu kita ingin tahu lebih jauh ya, dari sejumlah peserta yang sudah ikut program magang nasional di periode sebelumnya, berapa persen yang sudah memang terserap juga oleh perusahaan, terutama perusahaan tempat mereka mengikuti program magang tersebut. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
8: Pagi Bang.
4: Pagi Pak Wibi, Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Makassar, cerah Bang.
4: Cerah ya, bagaimana ya untuk topik yang sudah kita siapkan? Mau komentar yang mana?
8: Piala Dunia Bang.
4: Piala Dunia, silakan Pak Wibi.
8: Saya tetap mendukung kesebelasan dari Asia dan Afrika.
4: Ya.
8: Apapun itu, menang atau kalah tetap
4: Asia Afrika. Jadi harus mendukung Aljazair begitu ya, pertandingan kali ya, ini ya.
8: Harus bangkit Bang, mengalahkan atau menghancurkan hegemoni itu Barat dan Amerika Latin. Soalnya kan mereka yang kuasai sepak bola juara dunia. Tiba saatnya sekarang tahun 2006 Asia Afrika bangkit.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Wibi. Berikutnya ada Mbak Yanti di Totoli. Mbak Yanti, pagi.
9: Iya, halo, selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Yanti.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Toli-Toli? Terima kasih banyak.
9: Toli-Toli, hari ini cerah ya.
4: Cerah cuaca ya. Oke. Mau komentar yang mana, Mbak Yanti?
9: Wah, semua topiknya bagus. Apalagi nanti ada masih ada update tentang gempa.
4: Oh iya, iya.
9: Program magang itu ya berharap sih semoga bisa bermanfaat, benar-benar bisa menjangkau karena banyak kan mahasiswa perguruan tinggi itu lulusan itu banyak yang nganggur, nggak tahu mau kerja kemana. Jadi program magang ini mungkin tepat ya, semoga benar-benar bisa menyasar semua mahasiswa yang udah pada bingung mau kerja kemana, jurusannya kemana, itu sih sebenarnya. Yeah. Dan kedua, Piala Dunia, wah ini favorit keluarga ini aja. Tapi nggak bisa nonton ini, jadi dengar saja nanti lewat LRT karena bertepatan dengan jam kerja. Yang pasti kita berharap semoga memang kalau di babak terakhirnya untuk Lionel Messi ya, untuk bermain, semoga bisa mempersembahkan dengan yang terbaik juga, bisa tetap konsistensi. Itu aja sih Bung Zaini, semangat untuk
4: baik, semuanya. Terima kasih banyak Mbak Yanti ya.
9: Selamat bertugas. Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
10: Selamat pagi
4: Bu Indra.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pagi yang cerah Bung Zaini.
4: Ya.
10: Iya. Tadi malam turun hujan cukup menyegarkan bumi.
4: Lumayanlah di tengah musim panas yang panjang gitu ya.
10: Dan sekarang matahari bersinar. Cerah, asik banget. Iya. Cuma ibu ingin ini nomor satu Bung Zaini.
4: Ya, silakan Bu Indra.
10: Sependek pengalaman ibu.
4: Ya.
10: Iya. Kalau magang ini kami mengadakan MOU ya SMK ini dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri terutama, tapi juga di luar negeri, terutama Jepang, Korea, dan waktu itu ada juga di Malaysia sih. Nah, itu kan kami kawal guru-guru ini sebagai apa resmi dari Dinas Pendidikan, dan hasilnya ya menyenangkan gitu di desa, masyarakat yang anak-anaknya magang ke luar negeri ini, ekonominya terbangun.
4: Yeah.
10: Jadi setelah mereka selesai 2 tahun magang, dilanjut untuk lanjut kerja itu.
4: Yeah.
10: Alhamdulillah. Tapi belakangan bermunculan, gimana ya, ada agen tidak resmi, ada apa, dan banyak sekali masalah itu. Nah itu kan apa yang terjadi, tapi kami kan tidak punya kewenangan untuk apa mengurusi yang lain-lain itu.
4: Yeah.
10: Cuma kami berharap mudah-mudahan, apalagi ini untuk sarjana ya program magangnya, mudah-mudahan teknisnya bisa seperti, paling tidak seperti yang kami lakukan di SMK-SMK
4: yeah.
10: yang terkawal ini. Karena Bung Zaini, di Cirebon sendiri ada jadi pelatihan-pelatihan yang

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Biak siang ini, biak orkot.

0: Iya, dengar, tiba saja untuk beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini. Kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada dua informasi duka. Kami awali dengan informasi duka yang akan kami sampaikan untuk saat ini. Kami mohon perhatian Anda, silakan.
1: Ibu sebutkan saja untuk penerbangan begitu. Nah itu kan masyarakat karena Kertajati juga baru dibangun,
2: yeah.
1: Jadi wah ini mungkin prospeknya akan baik. Ikut pelatihan penerbangan itu sampai dapat sertifikat, yeah, dari Dinas Perhubungan. Untuk mendapat sertifikat itu, Bung Zaini, itu magang aneh.
2: Oh, oke. Okay.
1: Magangnya itu berbayar,
2: yeah.
1: Jadi oh, yang bu, nah ini kan di sini aja sudah kelihatan, waduh ini, yeah, mau kemana arahnya?
2: Kalau pemerintah, nah, punya ini dibayar bu nanti bu selama,
1: nah,
2: magang dapat uang saku nanti.
1: Kami inginkan,
2: yeah.
1: Lalu setelah dapat sertifikat dari Perhubungan itu malah Kertajatinya ditutup,
2: baik,
1: ya, penerbangannya. Jadi, yeah, hal-hal ini yang mestinya diperhatikan.
2: Yeah.
1: Terima kasih
2: banyak bu Indra, ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Kementerian Koperasi mendorong koperasi pesantren tidak hanya menjadi penopang kebutuhan internal, tapi juga terhubung dalam rantai pasok ekonomi nasional. Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah mengatakan, selama ini kekuatan pesantren lebih banyak berperan di sektor pendidikan dan sosial. Padahal, dengan jaringan pesantren yang tersebar luas di berbagai daerah, jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat melalui koperasi yang dikelola secara profesional untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah?
1: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: Okay,
1: Cap?
2: I don't like that.
0: Yeah, I'm keeping that.
2: No, never.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pendidikan yang baik menentukan kualitas bangsa. Fakta membuktikan, negara dengan sistem pendidikan yang baik menjadi bangsa yang unggul dalam banyak aspek. Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ini dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Negara dengan ibu kota Helsinki itu sangat minim kasus kriminal. Jepang, negara yang hancur lebur pada Perang Dunia Kedua menjadi raksasa ekonomi dunia karena sistem pendidikan yang baik. Negara matahari terbit itu membanjiri pasar dunia dengan produk ekonominya. Korea Selatan, menjadi macan ekonomi Asia karena sistem pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan mempunyai korelasi kuat dengan kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan adalah jalan mencapai kesejahteraan. Membangun sistem pendidikan Indonesia yang baik berarti membangun Indonesia yang sejahtera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Ini adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna tanah Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot tanah Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, bulu cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang paling terkenal adalah cendrawasih kuning besar. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasih yang berbulu indah ini biasanya adalah pejantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasih jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasih jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serupa tarian yang dinamis dan indah untuk merebut perhatian betina. Di akhir abad 19 dan awal abad 20, bulu cendrawasih marak diperdagangkan karena menjadi tren penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik yang eksotis ini dikategorikan sebagai jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab menurunnya populasi cendrawasih ialah pembakaran hutan yang merajalela dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan Papua sebagai rumah bagi burung surga cendrawasih. Biarkan cendrawasih si burung surga tetap hidup, bebas, dan menghiasi hutan Papua.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun berada. Di kesempatan hari ini, edisi 17 Juni 2026, kebersamaan kita tepat di jam 15 lebih 9 menit. Dan untuk Anda pendengar, kami cukupkan sajian hiburan musik pilihan di ruang dengar Anda. Dan tentunya kami akan hadir sejenak untuk menghadirkan warta berita produksi seksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui edisi 17 Juni 2026.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita. Edisi 17 Juni 2026.

Pendengar, kami awali warta berita yang pertama. Ratusan warga Kota Serui ramaikan jalan sehat sambut Tahun Baru Islam. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.

0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Pemkab Yapen salurkan bantuan pangan. Laporan selengkapnya bersama Ricky Aritonang.
1: Di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, dengan adanya bantuan ini, mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyalurkan bantuan pangan beras pemerintah pusat kepada masyarakat di Kelurahan Suri Kota dan Kelurahan Tarau, Senin 15 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, kepada warga penerima manfaat. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan alokasi bulan Februari dan Maret 2026, serta meminta agar pendistribusiannya dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
3: Kita boleh putus di tengah jalan. Itu yang saya ingin memastikan saya hadirin. Ini penyaluran untuk bulan Februari-Maret. Di dalamnya setiap kakak menerima 2 bulan, ya setiap bulan itu 10 kilo. Karena ini 2 bulan, dia dapat 20 kilo beras dan 2 liter minyak goreng atau minyak kita. Kehadiran saya itu hanya untuk memastikan bahwa barang ini tersalur dengan baik. Kepala kampung, kepala kelurahan, kepala distrik punya tanggung jawab untuk mengamankan barang ini, dan penerima manfaat harus hadir untuk mendapatkan bantuan pangan. Dapat bermanfaat, tetapi sebelum bermanfaat itu kan harus tersalur. Tersalur dengan baik sampai di tujuan. Setelah tersalur dengan baik baru bermanfaat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Max Mandiri, mengatakan jumlah penerima bantuan beras dan minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 15.702 orang. Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu menambah persediaan pangan masyarakat serta meringankan kebutuhan sehari-hari.
1: Secara kabupaten keseluruhan itu jumlahnya 15.702 penerima. Tahap pertama, karena pertimbangan komoditi minyak gorengnya lambat dari pabrik, kita geser daerah-daerah terluar. Semua sudah selesai. Kemudian kemarin tanggal 8, distribusi minyak goreng yang sisa baru tiba. Untuk itu kita geser di dua distrik yang paling besar jumlah PBB-nya, distrik Yapen Selatan dan distrik Anotore. Mudah-mudahan diharapkan di saat kondisi efisiensi Indonesia ini, tingkat pendapatan berkurang, daya beli berkurang, dengan adanya bantuan ini mampu menambah persediaan pangan dalam tiap-tiap keluarga prasejahtera yang menerima bantuan ini.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap penyaluran bantuan pangan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat Serui. Ricky Aritonang melaporkan.

0: Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk meningkatkan tanaman pangan. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen biasanya tiap tahun fokus ke 4 program, yaitu Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan tujuan petani Yapen panen naik dengan bentuk bantuan bibit gratis, ubi, keladi, pisang, sayur, hidroponik, jagung dengan pupuk subsidi organik, dan pelatihan sekolah lapang yang cara tanam yang benar, alat and sprayer traktor mini. Program ketersediaan dan akses pangan tujuannya biar tidak ada warga Yapen yang kelaparan sehingga harga stabil dengan bentuk kerja, bangun lubung pangan desa seperti sagu dan beras. Tandas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen Jeffrey Manderi ketika ditemui RRI belum lama ini di ruang kerjanya. Dikatakan Manderi, program perlindungan tanaman dan pertanian bertujuan untuk tanaman tidak diserang hama, ternak, dan tidak diserang penyakit. Dengan cara kerjanya, penyuluhan lapangan keliling cek kebun, vaksinasi ternak babi, ayam gratis, bantuan obat hama. Lembaga pemerintah yang mengurus ini ada dua hal utama, yaitu pertanian yang mengurus semua yang berhubungan tanaman, kebun, peternakan, perikanan, dan budidaya. Dengan cara kerjanya seperti membantu petani kasih bibit unggul, pupuk subsidi, pelatihan cara tanam, cegah hama, penyakit tanaman, buka lahan irigasi petani biar bisa dipanen bagus, bina kelompok tani UMKM olahan hasil pertanian. Di akhir penjelasan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Manderi mengatakan, biar semua orang di daerah itu tidak kekurangan makan. Cara kerjanya yaitu, jaga stok pangan, beras, jagung, telur, aman, harganya stabil, cek kelaparan dan gizi buruk, kembangin lubung pangan dengan desa pekarangan pangan lestari, edukasi pola makan bergizi seimbang ke masyarakat. Demikian penjelasan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Manderi ketika dalam perbincangan terkait program kerjanya kepada RRI. Hengki Wapai melaporkan.

0: Ratusan warga Kota Serui ramaikan jalan sehat sambut Tahun Baru Islam. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Kita ini meningkatkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen gelar jalan sehat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan ini menghadirkan ratusan warga Kota Serui yang datang meramaikan jalan sehat tersebut yang dipusatkan di halaman kantor LPPR RI Serui. Jalan sehat berhadiah ini dilepas Kepala Dinas Disperindak Yapen, dihadiri staf ahli Bupati Yapen Erni Ertania, Wakapolres Yapen Kompol Udin Alimudin Esos, Kepala Kantor Kementerian Agama Yapen Adolina Wopi. Ketua PHBI Yapen Haji Anwar dalam keterangannya menyebutkan, PHBI gelar jalan sehat dalam rangka menyambut peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini bukan sekedar jalan sehat, melainkan panggilan untuk menjalani kebersamaan silaturahmi, tetapi juga bagaimana mengajak umat untuk mulai hidup sehat berolahraga.
1: Kita ini meningkatkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu juga momen bahwa itu merupakan salah satu wadah kita bersilaturahim di momen 1 Muharram 1448 Hijriah ini, juga salah satu bentuk kebersamaan kita ini yang kita laksanakan ini. Kita tidak melihat dari mananya, ini kita memberikan wadah untuk kita bersilaturahmi kebersamaan kita untuk kegiatan ini. Harapan kami dari PHBI kedepannya berharap akan kedepannya lebih ramai lagi, lebih banyak lagi hal-hal kita sebagai PHBI untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Itu ada agenda yang telah kita laksanakan, itu termasuk adalah 1 Muharram, itu hari raya Islam. Yang kedua juga itu kita laksanakan kemarin itu hari raya Idul Adha, kemudian juga Idul Fitri, dan juga dia kita saat Isra dan Mi'raj, dan nanti akan datang lagi itu kegiatannya PHBI yaitu melaksanakan Maulid Nabi. Itu yang
2: dijelaskan Ketua PHBI Yapen Anwar. PHBI Yapen telah menjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan setiap hari-hari besar Islam. Dalam kegiatan yang dilaksanakan tentunya PHBI tidak sendiri, tetapi mendapat dukungan perhatian dari pemerintah daerah, para donatur, dan juga masyarakat. Untuk jalan sehat, PHBI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan donatur maupun masyarakat yang sudah membantu.
1: Dan juga dari Kementerian Agama yang juga memberikan dukungan sepenuhnya untuk kita laksanakan hari-hari besar Islam yang ada di telah kita programkan. Dan lebih khusus lagi pada donatur-donatur yang telah memberikan sumbangsi yang kita bagikan kepada peserta jalan sehat di hari ini, itu ada dari BRI, toko-toko yang ada di Kabupaten Kepulauan termasuk Sumber Makmur, Kepala Bandara Serui, dan juga Kepala Pelabuhan Serui yang itu memberikan dukungan, dan juga lainnya yang termasuk dari Bank Papua itu memberikan dukungan, dan berbagai juga warga umat Islam yang ini memberikan dukungan untuk meramaikan, di mana kita lihat ini ratusan sumbangan yang diberikan itu hadiah kepada peserta jalan sehat. Kami telah menyalurkan itu santunan kepada 4 panti asuhan. Panti asuhan Muhammadiyah, juga Hidayatullah, juga panti asuhan Al-Fatih di Pambuaman, dan panti asuhan Wahyu Ilahi di Maradei, yang itu kita berikan sumbangan dari sembako yang itu.
2: Peringatan Hari Besar Islam sebagai momentum menjalin kebersamaan, kekompakan, dan silaturahmi antar sesama, juga ajang olahraga. Usai jalan sehat, dilanjutkan dengan penarikan kupon berhadiah. Salo Ayomi melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Salo Ayomi, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita edisi 17 Juni 2026 bersama saya Mari Romekewi, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih untuk kebersamaannya ya pendengar di sore hari ini. Ya, baru saja sajian lagu-lagu dangdut menemani Anda hingga kita berada di pukul 17.27 menit waktu Indonesia Timur. Semoga pilihan lagu yang dihadirkan pendengar menemani suasana sore Anda bersama keluarga, sahabat atau orang-orang terkasih. Ya, selamat sore buat warga kota Serui sekitarnya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin ya baru saja memulai aktivitasnya setelah menikmati waktu istirahat ya. Dan bagi yang mungkin baru saja bertemu dengan keluarga karena aktivitas di luar rumah, ya kami berharap apapun kegiatan-kegiatan Anda ya di sore ini tentunya dapat dijalani dengan baik. Ya pendengar Pro 1 RRI Serui masih menemani Anda di Lintas Serui Petang. Berbagai sajian musik juga informasi masih kami hadirkan menemani kebersamaan Anda. Untuk itu tetapkan frekuensi Anda di 96,4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Lebih baik kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik dan tanggung jawab publik. Adapun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional dalam rangka merayakan peran pendidikan untuk perdamaian dan pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, serta kesempatan seumur hidup untuk semua, negara tidak akan mencapai kesetaraan gender dan memutus lingkaran kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak, remaja, dan orang dewasa. Saat ini, 258 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. 617 juta anak dan remaja tidak dapat membaca dan mengerjakan matematika dasar. Kurang dari 40% anak perempuan di sub-Sahara Afrika menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan sekitar 4 juta anak-anak dan pengungsi remaja putus sekolah. Hak mereka atas pendidikan dilanggar, dan itu tidak dapat diterima.

Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada dari Jalan Patimura, kami masih menemani Anda pendengar. Sementara kita berada di pukul 17.45 menit kebersamaan kita di sore hari ini. Kita akan jelang ya, kumandang Azan Maghrib di pukul 17.59 datang pendengar. Kami hadirkan sajian lagu-lagu religi bernuansa islami menemani Anda kaum muslimin muslimat di kota Serui sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia di kota Serui sekitarnya, bahkan dimanapun Anda berada, dapat mendengarkan siaran kami ya di malam hari ini. Ya, demikian sajian lagu-lagu religi bernuansa Islami menemani Anda pendengar selepas kumandang adzan maghrib untuk wilayah kota Serui sekitarnya. Kita berada di pukul 18.30 menit kebersamaan kita. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda, bahkan selamat menikmati waktu kumpul bersama keluarga. Tentunya bagi Anda yang sudah menyelesaikan berbagai aktivitas di luar rumah dan saat ini tengah menikmati waktu santai Anda bersama orang-orang tercinta. Pendengar dari Jalan Patimura, kami masih menemani Anda pendengar berbagai program-program acara Lintas Serui Petang Jelang Malam masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun saudara berada. Semoga saja Anda masih tetap bersama kami untuk mengikuti program-program acara kami selanjutnya.

0: pandia go baitare katura ngu puti bomindo pandia ngu koma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Jangan boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
2: Karena saya punya bola, jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
3: Tong selalu tertawa bersama saat Tong main bola. Tapi sekarang tidak lagi, karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
4: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
3: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dung kabar bagaimana?
4: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
1: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Ku bisa bantu Sakang.
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Ji?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Ya, dari Jalan Patimura, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua Pro 1 Korwil Nusantara 1 Jayapura. Dari Jalan Patimura, kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan, dan terima kasih untuk kebersamaan saudara.
1: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menariknya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelontorkan dana Rp200 juta untuk mendukung keberangkatan kontingen Pesparawi Papua Pegunungan ke ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan Ilham Kadir Andi Jori dari RRI Wamena.
3: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan bantuan dana sebesar 200 juta kepada kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atenis Murib dalam acara yang berlangsung di Gedung Ait Khosa Wamena. Kepada RRI, Bupati Atenis Murib mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang tengah mempersiapkan keberangkatan ke Manokwari. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak kontingen telah menyampaikan sejumlah kendala termasuk tingginya biaya transportasi udara menuju Manokwari. Merespon hal itu, Bupati bahkan telah berupaya mengurus dukungan armada Hercules melalui berbagai pihak sejak Mei lalu, namun hingga saat ini pesawat tersebut diprioritaskan untuk kepentingan internal TNI. Pada kesempatan itu, Bupati Atenis Murib juga mengajak berbagai pihak untuk turut memberikan dukungan kepada kontingen Pesparawi. Ia mengharapkan keberangkatan 188 anggota kontingen dapat berjalan lancar tanpa mengalami kendala berarti, sehingga seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik dan mengharumkan nama Papua Pegunungan di tingkat nasional.
4: Kami pemerintah dari Kabupaten Jayawijaya punya hati ingin melihat bagaimana kesiapan keberangkatan dari tim Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan yang mau berangkat ke Manokwari. Ada penyampaian dengan kesulitan-kesulitan yang ada, baik itu transportasi udara maupun kebutuhan yang dibutuhkan tim. Kita bantu bagaimana menguruskan bisa dapat armada Hercules yang bisa membantu dari mana ke Manokwari. Saya sudah ke Jakarta, sudah mengurus MPTI ini juga, tetapi untuk saat ini penerbangan Hercules melayani hanya untuk menjalankan operasi TNI, kemudian bencana alam dan perintah presiden, sehingga kementerian lembaga ini belum bisa didukung. Oleh karena itu, sore hari ini kami datang melihat dan bantu sedikit biaya transportasi. Semoga ini bisa membawa semangat tim Pesparawi Papua Pegunungan yang akan berangkat ke Manokwari, di mana untuk itu kami dari Kabupaten sebagai bagian dari Papua Pegunungan ikut menyupport. Semoga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim ini pada kesempatan ini kami sampaikan kepada beberapa pihak yang ingin membantu ataupun membantu sumbangan menyupport peningkatan Pesparawi di Manokwari. Kami menyampaikan terbuka, terima kasih.
3: Bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya diharapkan dapat meringankan beban biaya keberangkatan

0: Kata kontingen sekaligus menjadi motivasi bagi para peserta untuk tampil maksimal dalam ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Berikut dari Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah resmi melepas kontingen Pesparawi menuju Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Kita simak laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
2: Pesta paduan suara gerejawi Pesparawi bukan sekedar perlombaan. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen, sarana pemulihan nama Tuhan, dan kesempatan untuk menyatakan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaannya. Ungkapan itu dikemukakan Wakil Gubernur Papua Tengah Dainas Geleng saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam acara ibadah oikumene ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Papua Tengah yang dirangkai dengan pelepasan kontingen Pesparawi Nasional M14 bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Senin 15 Juni 2026. Dikatakan ibadah dan pelepasan kontingen yang dilaksanakan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk mempererat persekutuan, memperkuat iman, dan memperbaharui komitmen Papua Tengah sebagai umat percaya dalam melayani Tuhan dan sesama.
3: Pesparawi bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen yang ada di tanah Papua. Karena itu, keikutsertaan kontingen Papua Tengah dalam Pesparawi Nasional bukan hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa kesaksian iman tentang kasih Tuhan kepada seluruh peserta parati dan posisinya. Saya berpesan mimbar yang terhormat ini agar menjadikan kesempatan ini sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, tampilkan kemampuan terbaik yang saudara miliki dengan kerendahan hati.
2: Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwano Sumule, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan dukungan penuh baik melalui penyediaan fasilitas maupun dukungan pembiayaan sehingga seluruh proses persiapan dan keberangkatan dapat berjalan dengan baik.
4: Kemampuan mereka, kita dukung mereka, kita doakan mereka agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan atas nama Ketua LPPD Provinsi Papua Tengah, kami ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan yang diberikan, tidak hanya dalam hal fasilitas yang diberikan, tetapi dukungan finansial yang sudah diberikan kepada kami. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi umat.
2: Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, gereja-gereja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi pengembangan kegiatan Pesparawi dan pembinaan umat di Papua Tengah. Kontingen Papua Tengah terdiri dari LPPD Kabupaten Nabire, Puncak, dan LPPD Kabupaten Mimika akan mengikuti 12 kategori lomba di Pesparawi Nasional 14 Papua Barat. Kontingen ini secara resmi dilepas oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Dainas Geleng, ditandai dengan pemasangan atribut kepada satu orang peserta perwakilan kontingen Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara Bupati Biak Numfor resmi melepas kontingen ditandai penyerahan bendera Pataka Pesparawi untuk berkibar ke Manokwari Provinsi Papua Barat. Berikut laporan Roni Loluluan dari RRI Biak.
5: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Biak Numfor yang berulang kali meraih prestasi membanggakan di ajang kompetisi Pesparawi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Apresiasi ini disampaikan langsung Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra saat melepaskan

0: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Zakarias Almailoa yang juga penjabat sekretaris daerah Biak Numfor kepada bupati selanjutnya diserahkan kepada ketua kontingen Dr. Andes Yudi G. Wanma bertempat di gedung gereja Ebenezer Rits Biak pada Selasa 16 Juni 2026. Ia menegaskan keikutsertaan kontingen Biak Numfor bukan sekedar formalitas melainkan sebagai pelayanan dan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadikan ajang tersebut sebagai sarana memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Bupati Markus Mansnembra atas nama pemerintah daerah berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Biak Numfor mengiringi perjuangan kontingen agar tampil maksimal di Tanah Injil Manokwari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik Sinode, Klasis, Ketua LPPD Biak Numfor beserta pengurus yang telah membimbing dan mempersiapkan peserta paduan suara gerejawi secara maksimal untuk tampil pada ajang bergengsi Pesparawi tingkat nasional. Selain itu, berpesan kepada kontingen untuk tetap menjaga kekompakan dan meninggalkan euforia Piala Dunia sementara waktu untuk fokus memuji Tuhan sehingga kembali mengukir sejarah dan membawa pulang prestasi terbaik dari Pesparawi nasional yang ke-14.
1: Kita berharap ini bukan sesuatu yang formalitas yang kita lakukan, karena ada prestasi yang sudah kita ukir, bukan juga karena saat ini dengan hasil yang sudah kita capai dari 12 kategori untuk mewakili Provinsi Papua. Ini sesungguhnya karena memang benar-benar dari hati kita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebenarnya ada sesuatu yang pemerintah daerah perlu intervensi, kami akan intervensi.
0: Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Biak Numfor Zakarias Almailoa dalam sambutannya mengatakan keikutsertaan Biak Numfor ke tingkat nasional berdasarkan status juara umum Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom pada 20 November hingga 10 Desember 2024. Dari 12 kategori yang dilombakan, kontingen Biak Numfor mengikuti 6 kategori masing-masing paduan suara wanita sebanyak 32 orang, paduan suara remaja pemuda 40 orang, paduan suara anak 30 orang, vokal grup 10 orang, musik pop gerejawi 11 orang, dan musik gerejawi Nusantara 30 orang. Zakarias Almailoa mengatakan Pesparawi merupakan bagian penting dalam pembinaan mental, spiritual, moral, dan etika umat Kristiani melalui puji-pujian sekaligus meningkatkan kualitas seni budaya rohani dan memupuk keimanan serta kebersamaan umat Kristen.
2: Persiapan kontingen Pesparawi Kabupaten Kerom secara khusus 6 kategori peraih champion pada Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom telah dimulai sejak tahun 2025 dengan melibatkan pelatih-pelatih profesional baik lokal maupun nasional. Rencana keberangkatan kontingen pada tanggal 18 dengan menggunakan kapal tujuan Manokwari Provinsi Papua Barat.
0: Acara pelepasan kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari Provinsi Papua Barat pada 20 hingga 28 Juni 2026 diawali ibadah syukur dipimpin Pendeta Franky Rumbarar STH diikuti seluruh pengurus dan kontingen Pesparawi Kabupaten Biak Numfor.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Papua Matius Fairi ingatkan ASN jangan molos kerja karena Piala Dunia. Laporan Rizky Kurniawan, RRI Jayapura.
4: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta aparatur sipil negara ASN tetap disiplin bekerja selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan pertandingan sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Fakiri mengatakan jadwal pertandingan yang berlangsung hingga pagi hari berpotensi memengaruhi aktivitas kerja. Karena itu ASN diminta tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasa. Menurutnya Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat, namun pelayanan publik harus tetap berjalan normal selama turnamen berlangsung.
5: Kemudian khusus bagi ASN, saya minta nonton bola tetapi kantor tetap. Jangan gara-gara tunggu bola, tunggu tim kesayangannya, dia akhirnya juga bolos kantor. Bola ini kan cuma hiburan. Saya tadi kemarin bilang, satu bulan ini kita manfaatkan dengan tontonan gratis, kita mendukung apa tim kebanggaan kita, tetapi euforia kantor tetap kita jaga. jangan sampai terganggu karena kita membela Argentina. Termasuk gubernur yang mendukung apa Argentina tetap harus sama.
4: Selain ASN, Fakir juga meminta masyarakat menjaga ketertiban saat merayakan pertandingan Piala Dunia. Ia mengingatkan euforia sepak bola tidak boleh mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurutnya pertandingan yang disiarkan pada dini hari hingga pagi bertepatan dengan aktivitas pelajar dan pekerja. Karena itu masyarakat diminta tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Rizky Kurniawan melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara staf ahli Bupati Bovendigul, tantang ASN, terapkan hasil pendidikan dalam kinerja nyata. Laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong aparatur sipil negara agar tidak hanya menempuh pendidikan tinggi sebagai formalitas akademik, tetapi mampu menerapkan ilmu dan hasil penelitian dalam pekerjaan nyata yang berdampak bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Isak Mirahua dalam kegiatan seminar inovasi pelayanan publik yang berlangsung di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus sebagai bagian dari rangkaian proses pendidikan akademik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Staf ahli Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada Universitas Musamus atas kemitraan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Ia juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang berasal dari lingkungan ASN Kabupaten Bovendigul yang telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan studi terkait inovasi pelayanan publik. Menurutnya, seminar tersebut tidak hanya menjadi agenda akademik tetapi juga ruang strategis untuk menghadirkan gagasan dan solusi nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
7: Pemanfaatan seminar ini sebagai sarana belajar dan sebagai pengalaman berbagi inovasi yang sudah dipelajari dan dipresentasikan oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentu tidak semua inovasi dapat diterapkan secara langsung, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Bovendigul.
6: Staf ahli Bupati Bovendigul menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berlandaskan integritas. Lebih lanjut, staf ahli Bupati Bovendigul memberikan tantangan langsung kepada para ASN peserta program magister agar ilmu yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Saudara, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah dengan tablik akbar dan jalan santai di halaman RRI Serui. Laporan Riki Aritonang.
8: Tablik akbar dan jalan santai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah di halaman RRI Serui Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah serta diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan Alwi Mase, masyarakat diajak untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan.
9: Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang majemuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan. Perbedaan yang ada jangan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan harmonis.
8: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan terjaganya persatuan, toleransi, dan kerukunan antar warga sebagai modal utama dalam mendukung kemajuan daerah.
9: Pemerintah daerah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk umat Islam agar bersama-sama menjaga stabilitas daerah, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pembangunan.
8: Melalui momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan semangat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan harmonis. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Saudara, berita yang terakhir. Umat Islam di Biak antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
10: Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah yang digelar panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung meriah diikuti ribuan umat muslim pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mewakili Bupati melepas peserta Jalan Sehat tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur mengambil lokasi start dan finish di halaman Masjid Agung Baitturrahman Biak. Oleh Jalan Sehat dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah itu dimeriahkan drum band dari pesantren DDI Babu Salam dan ikuti beserta baik pelajar, mahasiswa, murid TPQ, TPA, Yayasan Pesantren hingga Majelis Taklim Sekabupaten Biak Numfor. Bupati Marus Oktavianus Panslemra dalam sambutan tertulis mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Biak Numfor.
11: Beliau berpesan kepada kita semua melalui saya untuk kita semua tetap menjaga kekompakan, menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah sesama kita umat Islam atau ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah kita sebagai sesama anak bangsa yang mendiami Kabupaten Biak Numfor di bawah kepemimpinan beliau. Beliau berharap dengan ukhuwah yang kuat di antara kita umat Islam, maka itu akan melahirkan persatuan dan kesatuan di antara semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena beliau meyakini bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka seluruh visi dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakat Biak Numfor itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Akhirnya beliau sekali lagi menyampaikan selamat memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang baru menghadirkan semangat yang lebih baru, lebih kuat lagi bagi kita semua untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
10: Tua Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor Andi Firman Majadi mengatakan kegiatan Jalan Sehat juga sebagai wadah untuk bersilaturahmi.
12: Gerakan Jalan Sehat ini bisa lebih kita maknai sebagai wadah untuk kita bersilaturahmi bersama, wadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadah untuk kita sabar dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama PHB Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
10: Jalan Sehat dalam rangka Semarak Muharram tersebut diisi dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG dari Puskesmas Biak Kota. Ratusan hadiah door prize dibagikan di penghujung acara kepada peserta yang beruntung. Oki Pinontoan melaporkan.
3: Saudara, sekian warta berita Gema Papua malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustion mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
13: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, baik pendengar, pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya, kembali saya ucapkan untuk Anda semua. Berita-berita teraktual sudah Anda ikuti lewat penyampaian Warta Berita Gempa Papua bersama rekan Agus Setiawan. Dan sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Jayapura ya, Anda bisa menyaksikan lewat kanal YouTube Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua, dan juga tentunya Anda bisa menyaksikan melalui live streaming RRI Jayapura Official. Selamat malam untuk Anda, dan selanjutnya untuk umat Buddha ya, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama mimbar malam agama Buddha. Ada satu judul yang akan kita ikuti bersama, pelimpahan jasa yang akan disampaikan oleh Patidana ya, dan pelimpahan jasa Patidana disampaikan oleh Pak Victor untuk malam hari ini. Tentunya untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, kita akan jelang ya renungan mimbar malam agama Buddha di malam hari ini.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat di hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan.
1: Dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami terlebih dahulu datang bersekutu dengan Engkau. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, untuk dapat memahami firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini terdapat di dalam Mazmur 62 ayat 6 dan 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada-Nyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita belajar sebuah pengajaran penting tentang di mana kita meletakkan harapan kita. Dalam kehidupan, banyak hal dapat berubah dengan cepat. Keadaan yang baik bisa berubah menjadi sulit. Rencana yang sudah disusun bisa berubah karena keadaan yang tidak terduga. Orang yang kita andalkan bisa mengecewakan. Kekuatan yang kita miliki pun ada batasnya. Karena itu jika harapan kita hanya bergantung pada hal-hal yang sementara, hati kita akan mudah goyah. Itulah sebabnya Daud berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang." Perhatikan bahwa Daud tidak berkata ia tenang karena semua masalahnya sudah selesai. Daud tidak berkata ia tenang karena hidupnya tanpa pergumulan. Sebaliknya, banyak mazmur menunjukkan bahwa Daud sering menghadapi tekanan, ancaman, dan kesulitan. Namun di tengah semuanya itu, ia menemukan ketenangan karena harapannya ada pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang sejati bukan berasal dari keadaan yang sempurna. Damai sejahtera yang sejati berasal dari keyakinan bahwa Tuhan memegang hidup kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan berdaulat, hati kita dapat tetap tenang, walaupun keadaan belum berubah. Firman Tuhan juga berkata, "Daripada-Nyalah harapanku." Harapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Orang yang kehilangan harapan akan mudah menyerah. Orang yang kehilangan harapan akan mudah putus asa. Tetapi ketika harapan kita tertuju kepada Tuhan, kita memiliki alasan untuk tetap melangkah. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Janjinya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berakhir. Kesetiaannya tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Daud kemudian menyebut Tuhan sebagai gunung batu dan kota benteng. Pada zaman dahulu, benteng adalah tempat perlindungan yang kuat dari serangan musuh. Artinya Tuhan adalah tempat yang aman bagi setiap orang yang datang kepadanya. Mungkin malam ini saudara sedang menghadapi sesuatu yang membuat hati tidak tenang. Mungkin ada persoalan keluarga. Mungkin ada pergumulan pekerjaan. Mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin ada doa yang masih saudara nantikan jawabannya. Malam ini Tuhan mengundang saudara untuk kembali meletakkan harapan kepadanya. Jangan biarkan hati saudara dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan biarkan pikiran saudara terus dibebani oleh ketakutan. Datanglah kepada Tuhan. Bersandarlah kepadanya. Karena hanya di dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau tetap setia menjaga, memelihara, dan menolong kami dari pagi hingga malam. Tuhan, malam ini kami datang kepada-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau mengetahui setiap kekhawatiran yang ada di dalam hati kami. Engkau mengetahui setiap beban yang sedang kami pikul. Karena itu malam ini kami menyerahkan semuanya kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menaruh harapan hanya kepada-Mu. Ketika keadaan di sekitar kami berubah, biarlah iman kami tetap teguh. Ketika jawaban doa belum kami lihat, biarlah kami tetap percaya. Ketika jalan terasa sulit, biarlah kami tetap berharap kepada-Mu. Tuhan, penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Berikanlah ketenangan di dalam pikiran kami. Pulihkanlah hati kami yang penat. Segarkan jiwa kami di dalam hadirat-Mu. Kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah setiap anggota keluarga kami malam ini. Berkatilah rumah tangga kami dengan kasih dan damai sejahtera-Mu. Jagalah anak-anak kami. Lindungilah orang tua kami. Sertailah keluarga kami, ya Tuhan. Kuatkan setiap anggota keluarga kami yang sedang menghadapi pergumulan. Kami juga menyerahkan pekerjaan, usaha, pelayanan, dan masa depan kami kepada-Mu. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau adalah gunung batu dan benteng perlindungan kami. Dan kami tahu, malam ini kami akan tidur dengan nyenyak di dalam damai sejahtera karena kami yakin bahwa Engkau memegang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena harapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan.

Ya, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan malam ini dan tentunya bersama Pro 1 di 96,4 MHz. Dan pendengar, kita berada di jam 8 saat ini, lebihnya 2 menit dan baru saja kita ikuti renungan malam bersama Pro 1. Ya, dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti obrolan bareng komunitas ya, atau obras dengan ini ya, seputar parenting show di balik bola dan juga ada narasumber Jumitro Dwi Bunga sebagai ketua fans tim nasional Inggris dan juga ada Jonas Kaitomai ketua fans tim nasional Kroasia dan juga ada Sony Papare ketua fans tim nasional Portugal. Ya, dan tentunya Anda juga bisa mengikuti melalui siaran live YouTube RRI Serui. Ya, tepat di jam 8 dan selamat malam. Selamat mengikuti.

acara ruang ngobrol segala hal seru seputar ajang sepak bola di yang paling bergengsi di dunia ya, Piala Dunia FIFA 2026. Nah pendengar, kalau kita berbicara Piala Dunia, yang bikin seru itu bukan cuma soal menang atau kalah ya, tapi ada banyak cerita yang menarik di balik lapangan hijau. Mulai dari strategi pelatih, performa pemain bintang, juga generasi squad, kejutan dari...

0: Piala Dunia yang bikin seru itu bukan cuma soal menang atau kalah ya, tapi ada banyak cerita yang menarik di balik lapangan hijau. Mulai dari strategi pelatih, performa pemain bintang, juga generasi squad, kejutan dari tim underdog, sampai fakta-fakta unik yang bikin sepak bola jadi olahraga populer di planet ini. Nah, malam ini kita bakal ngobrol lebih dalam soal persaingan di fase grup Piala Dunia 2026. Kita akan bahas peluang tiap tim, pemain yang lagi panas performanya di Piala Dunia ini, juga prediksi skor, bisa juga jadi calon top skor ya, sampai laga-laga berpotensi bikin jantung pendukungnya berdebar. Dan saya supaya obrolannya kita makin hidup dan penuh sudut pandang yang menarik, sudah hadir tiga narasumber spesial yang mewakili komunitas pendukung tim-tim besar dunia. Yang pertama ada ketua fans Portugal, tetapi belum hadir bersama-sama dengan kita di sini, ada Bung Sony. Yang berikut ada ketua fans Inggris, ada Bung Dwi. Halo, apa kabar Bung Dwi?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke.

0: Selamat datang di balik bola Prosa Teraris Rui. Kemudian ada fans Kroasia, ada Bung Kaito. Hai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung malam hari ini. Dan ketiga ketua fans dari Kroasia, Bung Kaito, ini kita bakal mengobrol karena sudah ada dua tim yang bakal berlaga besok ya, bertanding. Okay. Sudah ada dari England dan juga dari Kroasia ya. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengupas tuntas peluang Portugal, juga Inggris dan Kroasia dalam pemburuan tiket menuju babak berikutnya. Bersama kami di Variety Show di Balik Bola, hanya di Prosa atau RRI Serui, dan juga live streaming YouTube RRI Serui. Silakan yang dari Portugal. Okay, langsung saja. Sudah ada Bung Sony di sini juga ya. Silakan menempati kursinya dulu, Bung Sony. Luar biasa sekali antusias dari fans, seluruh fans. Oh ya, kakak siapa? Kakak Albert, okay. Apa kabar kakak?
1: Baik.
0: Okay, silakan dipakai dulu headsetnya. Luar biasa sekali. Sudah ada koordinator juga ketua-ketua fans yang ada di kota Serui. Okay. Dan kita langsung saya ke pertanyaan pas kakak sudah ada. Jadi Bung Sony ya.
1: Bung Albert.
0: Bung Albert, okay. Bung Albert sudah ada di sini. Masihkah Selikau ini jadi ancaman besar di Piala Dunia 2026 kali ini? Kalau Bung Sony melihat performa terbaru Portugal, seberapa ready mereka buat menghadapi kerasnya fase grup di Piala Dunia 2026 ini? Silakan.
1: Ya, kami sebagai fans Portugal, kami mengikuti perkembangan Portugal begitu lama.
0: Oke, okay, bisa agak dekat sedikit ke mic-nya, kakak. Oke.
1: Portugal bukan tim kacang-kacang menurut kami.
0: Okay.
1: Portugal di turnamen kali ini hadir sebagai tim besar.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Portugal terkenal di Eropa, hari ini Portugal muncul dengan pemain muda dan pemain senior. Kolaborasi pemain muda dan pemain senior yang begitu baik menurut kami. Menurut pengamatan kami, Portugal yang di musim 2025 sempat menjuarai Piala UEFA, di tahun 2018-19 menjuarai Piala UEFA. Artinya bahwa Portugal tim yang besar. Hari ini tim Portugal tampil dengan kemampuan yang luar biasa, dan kami percaya diri sekali bahwa Portugal akan menjuarai turnamen Piala sekelas Piala Dunia tahun ini.
0: Terima kasih. Okay, menurut Bung Albert, apa sih senjata utama Portugal yang bisa bikin lawan ketar-ketir tahun ini?
1: Ya, kami tidak tidak merasa bahwa setiap pertandingan itu kami bermain biasa. Kami beranggapan bahwa setiap pertandingan itu final.
0: Okay.
1: Jadi setiap pertandingan yang kamu ketemu, tim mana yang kamu ketemu, kami anggap itu final. Sehingga kami akan berjuang sekuat atau semampu kami untuk memenangkan pertandingan saat itu.
0: Oke, okay. Ini yang dilihat dari sudut pandang dari pelatih ya, dan juga pemain-pemain yang ada di Portugal ya. Oke, okay, saya ke The Lions ya, tahun pulang bawa piala, semoga ya. Oke, ini banyak sekali yang menjagokan Inggris juga nih. Menurut Bung Dwi, seberapa siap England untuk menghadapi Piala Dunia 2026?
2: Iya, timnas Inggris ini datang dengan persiapan yang sangat matang. Skuad yang dibawa juga merupakan kombinasi pemain yang berpengalaman dan generasi muda yang terbaik. Selain itu, pelatih kita yaitu Thomas Tuchel telah mempersiapkan tim dengan pendekatan taktik yang modern dan disiplin.
0: Oke, okay. Untuk Inggris sendiri dikenal punya banyak pemain bintang ya. Apakah skuad kali ini benar-benar layak disebut dream team?
2: Ya, saya sangat setuju dengan itu, dan selalu konsisten dari setiap turnamen lepas turnamen. Inggris saat ini juga memiliki kedalaman skuad yang sangat luar biasa. Bahkan pemain-pemain kelas dunia yang biasa menjadi andalan klub besar Eropa harus bersaing ketat untuk masuk skuad utama. Ini menunjukkan kualitas yang sangat merata di semua lini. Ini terbukti dengan beberapa pemain-pemain inti, Maguire tidak masuk. Itu artinya persaingan di skuad Inggris ini, skuad stoknya sangat berlimpah. bertabur bintang pun juga dapat disingkirkan lah.
0: Oke, okay, betul sekali ya. Kalau untuk Kroasia sendiri, ini kuda hitam yang tak pernah bisa diremehkan juga ya. Bagaimana Bung Kaito melihat kesiapan Kroasia menghadapi persaingan ketat di fase grup ini, apalagi lawannya England di babak penyisian ini? Silakan.
3: Baik, di babak penyisian ini tentu di pertahanan lini tengah Kroasia sangat siap.
0: Oke.
3: Okay. Apalagi untuk menghadapi Harry Kane, itu hal biasa untuk seorang Luka Modri.
0: Ah, begitu. Oke. Okay.
3: Jadi itu bukan hal baru untuk menghadapi
0: Inggris. Oke, okay, berarti kalau dilihat dari kesiapannya ini Kroasia juga sudah sangat siap,
3: sangat
0: ya?
3: Sangat siap.
0: Oke, okay. Kroasia sering bikin kejutan di turnamen besar ya. Kita tidak bisa mempungkiri itu. Apakah aura itu masih tetap terasa di Piala Dunia 2006 kali ini?
3: Tentu saja, masih ada.
0: Dilihat dari sudut pandang mana nih?
3: Dari sudut pandang
0: pemain-pemain yang siap atau bagaimana nih?
3: Kesiapan, ya kesiapan pemain. Tentunya juga ada pemain veteran yang menjadi tolak ukur juga untuk mensport yang muda-muda. Tentu kegagalan 2018 dan 2022, untuk tahun 2026 kita pastikan piala milik kita.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan pendengar mesti tahu dan juga pemirsa ya, Kak itu adalah salah satu fans satu-satunya ya. Mungkin ada beberapa tapi tidak terlalu kelihatan, karena Kak itu ini satu-satunya fans Kroasia yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen yang menunjukkan taringnya untuk mendukung Kroasia. Oke, untuk Bung Kak itu sendiri, siapa pemain Kroasia yang berpotensi mencuri perhatian dunia kali ini?
3: Untuk pemain yang berpotensi, untuk saya tetap masih mengandalkan Luka Modric.
0: Luka Modric ya, oke. Okay. Ya, ini dong bilang tadi pagi Messi main dong, bilang besi tua. Jadi di Kroasia ya, juga ini besi kita tua ya. Oke, okay, kita ke Portugal dulu nih. Siapa pemain Portugal yang wajib dan masuk radar para pecinta bola di turnamen kali ini?
1: Ya baik, terima kasih. Kami tidak bisa pungkiri bahwa Ronaldo itu pemain terbaik dunia. Ballon d'Or 5 kali itu kami tidak bisa pungkiri. Walaupun sekelas turnamen sebesar ini Ronaldo belum mampu menjuarai Piala Dunia, tapi kami akui bahwa Ronaldo 5 kali menjuarai Ballon d'Or itu bukan hal yang biasa.
0: Okay.
1: Jadi kami tetap percaya bahwa Ronaldo menjadi bagian terpenting dalam tim ini untuk membawa tim ini menjadi juara.
0: Oke, okay. Portugal sendiri sedang memasuki era baru nih. Menurut Bung Albert sendiri, apakah generasi pemainnya ini berjalan mulus atau ada lika-liku begitu?
1: Oh ya baik, kami di Qatar tahun 2025 Piala Dunia U17 kami menjuarai, juara satu, kami mengalahkan Austria 1-0. Ini menunjukkan bahwa performance tim Portugal di negara Portugal sendiri sangat baik, dari pemain muda sampai ke pemain usia yang sudah performanya sudah seperti Ronaldo
0: senior
1: itu,
0: ya
1: sangat baik. Jadi saya pikir bahwa Portugal dalam perkembangan sepak bola hari ini sangat baik, dan kami percaya diri sekali ke depan Portugal akan menjuarai turnamen sebesar kelas Piala Dunia.
0: Oke, okay. Seberapa penting nih peran pelatih dalam menyatukan talenta muda dengan pemain yang sudah kenyang pengalaman menurut Bung Albert?
1: Ya, Roberto Martinez adalah juru taktik yang menurut kami bukan pelatih biasa-biasa. Beliau mengantar Portugal sangat baik. Kami percaya bahwa tim ini bertabur bintang di sana. Ada pemain muda, ada juga pemain senior. Pemain muda di sana seperti Bernardo Silva, ada Nuno Mendes yang sangat baik di PSG. Nah, ada juga Rafael Leao di Italia, di AC Milan. Kolaborasi pemain-pemain muda yang bersama-sama dengan pemain-pemain senior seperti Ruben Dias, Ronaldo, kemudian Vitinha, Ignacio, ini salah satu kolaborasi yang sangat baik menurut kami. Pelatih juru taktik ini mampu menggabungkan anak muda dengan pemain senior ini menjadi suatu tim yang sangat kuat. Kami percaya bahwa tim ini kuat sekali.
0: Oke, baik. Saya ke Bung Dwi dulu nih. Siapa pemain Inggris yang menurut Bung Dwi bakal jadi game changers di fase grup ini?
2: Ya, sebenarnya tuh pemain yang diperisikan merata, cuma kalau menurut saya ada 3 pemain yang akan sangat menentukan. Tentunya kapten kita yaitu Harry Kane sebagai pemimpin lini depan. Kemudian ada, kita tahu bersama, Bellingham di Madrid performanya sangat baik.
0: Iya.
2: Kemudian kita tahu kemarin Bukayo Saka telah memenangkan Premier League. Kemudian bagaimana Kobbie Mainoo yang salah satu pemain Manchester United yang berpotensi menjadi kejutan besar, yang semuanya itu akan dipadukan senior dan tenaga-tenaga muda yang bertabur bintang tentunya di situ.
0: Kalau kita berbicara peluang juara nih, seberapa besar fans Inggris untuk akhirnya mengangkat trofi dunia?
2: Oh iya, tentu. Beberapa kali turnamen memang kita nyaris-nyaris terus, ya, tapi nyaris. Kali ini saya sangat optimis dengan perpaduan ini dan pengalaman. Inggris memiliki peluang yang sangat besar dengan skuad yang lengkap, pengalaman internasionalnya juga sangat tinggi dan mental bertandingnya juga semakin matang. Bagi saya ini adalah salah satu generasi terbaik Inggris dan dalam beberapa dekade terakhir.
0: Oke, okay. Ya. Untuk komposisi pemain muda dan senior saat ini sudah ideal kah atau masih ada yang kurang nih?
2: Sudah sangat-sangat ideal, malah okay. Berhamburan lah karena banyak pemain bintang yang disisikan. Salah satunya kita tahu bersama ya, lagi-lagi pemain senior kita yaitu kapten kita juga yaitu Harry Kane. Kemudian di situ ada Jordan Henderson dan John Stone memberikan pengalaman. Sementara di kubu ya pemain-pemain muda seperti yang tadi saya sebutkan, Bellingham, Saka, Mainoo dan Rogers, dan tentunya ada pemain berpotensi yaitu Gordon yang memberikan energi serta kreativitas yang sangat tinggi.
0: Oke, saya ke Kroasia lagi dulu. Apa identitas pemain Kroasia yang paling menonjol saat ini?
3: Identitas pemain yang sangat menonjol.
0: Atau masih Luka Modric nih?
3: Tidak.
0: Oke.
3: Okay. Ivan Perisic.
0: Oke. Okay.
3: Dengan Luka Vuskovic.
0: Okay.
3: Itu pemain usia 23 tahun yang sangat muda dan itu harapan untuk top skor.
0: Oke. Okay. Oke, sangat percaya diri sekali ya ketua fans Kroasia kita malam hari ini. Ini tantangan terbesar apa nih yang harus dihadapi Kroasia untuk lolos dari grup kalau menurut Bung Kaito?
3: Kalau untuk tantangannya sendiri itu untuk lolos dari grup itu, kan di grup itu ada apa?
1: Inggris.
3: Itu tantangan terbesar.
0: Oke, okay. Jadi satu itu saja yang
3: satu itu tantangan terbesar itu saja.
0: Baru ini nanti ketemu besok ya.
3: Tantangan terbesar itu.
0: Oke, okay. Seberapa besar peluang Kroasia untuk kembali melangkah ke fase grup? Kalau menurut Bung Kaito?
3: Peluangnya sangat besar.
0: Oke, okay. Yang penting bisa melewati Inggris dulu ya. Sisa
3: Inggris,
0: itu tuh aman-aman saja menurut Bung Kaito ya. Oke, okay, saya ke Portugal lagi dulu. Kalau disuruh memilih lini mana yang paling ngebut dan yang paling diandalkan Portugal saat ini?
1: Saya mengamati dari permainan tim, lini kiri kanan itu sangat baik sama-sama.
0: Oke.
1: Okay. Tapi saya lebih memilih ke sebelah kiri. Di sana ada Nuno Mendes, ada Rafael Leao. Kedua pemain ini sangat lincah. Ingat bahwa Nuno Mendes ini pemain yang suka naik turun naik sangat turun. Cepat. Bahkan dia bisa mencetak gol. Nah, saya percaya bahwa lini kiri ini sangat berbahaya sekali di Portugal.
0: Oke, okay. Apa PR terbesar Portugal yang harus segera kita dibereskan kalau mau melangkah lebih jauh lagi? Mungkin ada kekurangan-kekurangan di masing-masing lininya atau bagaimana begitu?
1: Baik, menurut saya tim Portugal yang mungkin lengah biasanya meremehkan tim. Tapi saya percaya bahwa kali ini Portugal tampil dengan juru taktik yang luar biasa. Ini Portugal tidak akan meremehkan setiap tim. Saya pikir kunci utama adalah semua pertandingan itu final untuk Portugal. Maka pasti Portugal akan memiliki poin 9. Atau semua pertandingan akan
0: dibabat habis ya. Oke, kita mengingat Jerman kemarin sampai 7-1 ya. Oke, dari semua laga fase grup ya, pertandingan mana yang menurut Bung Albert bakal jadi penentu nasib Portugal di dalam grup ini di
1: Kalau saya yang menjadi ancaman terbesar kali ini adalah tim Kolombia.
0: Okay.
1: Memang Portugal belum pernah ketemu dengan Kongo. Kalau Uzbekistan sudah, kami tidak tahu kekuatan Kongo seperti apa. Tapi Kongo hadir kali ini dengan kekuatan yang luar biasa. Kami percaya semua tim yang hadir kali ini punya kekuatan yang luar biasa.
0: Iya, jadi tidak boleh diremehkan satupun
1: ya. Jadi setiap pertandingan menurut kami itu final. Jadi setiap pertandingan harus dimenangkan. Memang Kolombia adalah tim terbaik di dunia juga. Jadi kami percaya bahwa yang menjadi ancaman kami kali ini adalah Kolombia. Kami percaya bahwa kami akan juara pun
0: di fase grup ini. Untuk prediksi Bung Albert sendiri, Portugal bisa mengumpulkan berapa poin di fase grup ini?
1: 9 poin. Kalau pertandingan malam ini saya yakin Portugal menang.
0: Untuk malam ini berapa poin? Tetap 9 atau?
1: Ya, dalam pertandingan itu sekali bermain kalau menang kan poinnya 3. Jadi saya percaya bahwa kalau untuk nilai jumlah malam ini Portugal menang 3-1.
0: Kita ke England dulu, kira-kira strategi apa yang dipakai Inggris saat ini untuk menghadapi lawan-lawan yang berat?
2: Iya. Saya melihat Inggris akan bermain lebih fleksibel. Mereka bisa menguasai bola ketika dibutuhkan. Kemudian tetapi juga sangat berbahaya dalam serangan balik yang cepat. Tuchel dikenal sebagai pelatih yang mampu menyesuaikan strategi untuk bagaimana menyesuaikan karakter lawan.
0: Oke, di sektor mana nih Inggris paling unggul dibanding tim-tim lain?
2: Ya, tentunya kekuatan terbesar Inggris tentunya ada di lini tengah dan lini serang. Kehadiran Rice, Bellingham, Maino serta kapten kita yaitu Harry Kane membuat Inggris menjadi keseimbangan antara kreativitas, pertahanan dan produktivitas gol.
0: Di sektor mana nih Inggris paling unggul dibanding tim-tim lain? Atau apa batu sandungan terbesar nih yang bisa menghambat langkah Inggris di fase grup? Jangan sampai Kroasia ada orang lagi.

0: Jadi tantangan terbesar ya, tantangan terbesar adalah bagaimana kita, kita utama serta bagaimana pengalamannya naluri mencetak gol dan kemampuan memimpin tim membuat saya yakin Harry Kane akan menjadi mesin gol di Inggris. Ya, kita tahu bersama juga dia bermain di mana saja selalu pasti akan menjadi top skor.
1: Yeah.
0: Terakhir di klubnya Bayern Munchen dia menjadi top skor, di Inggris juga Liga Inggris juga dia di Tottenham Hotspur itu dia juga top skor. Artinya dia tuh terlahir untuk di mana turnamen apapun pasti sebagai top skor.
1: Oh, begitu. Oke, baik. Ini sangat meyakinkan sekali ya England. Oke, saya ke Kroasia dulu. Siapa pemain yang berpotensi menjadi mesin gol Kroasia di turnamen kali ini?
2: Untuk pemain yang berpotensi menjadi mesin gol, Luka Vukovic. Pemain muda ini memang sangat di. Tak lupa juga ya, kapten sendiri ya, Luka Modric.
1: Ya, nanti dia bagi-bagi bola begitu ya. Luar biasa
2: akan
1: sekali.
2: Akan luka-luka di.
1: Oke, menurut Bung Kaito, apa rahasia Kroasia yang membuat mereka sering tampil garang di turnamen besar?
2: Di turnamen besar karena pertahanan, kekompakan ini sehingga mereka sering tampil di laga-laga ini karena itu. Satu.
1: Dong punya pertahanan nih ya.
2: Pertahanan, ya, pertahanan dan fokus. Fokus utama memang pas bermain memang pertahanan untuk
1: Oke. Apa cerita unik dan fakta menarik tentang Kroasia yang wajib diketahui oleh para pendengar?
2: Kroasia sendiri, ini fakta unik nih, negara ini baru merdeka 1991. 1998 mereka tampil untuk pertama, debut pertama di Piala Dunia 1998 di Paris. Itu Davor Šuker.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu pemain yang memang saat itu mesin yang tidak bisa dibantai semua itu. Mau Inggris kah, mau apa, semua dibantai.
1: Okay.
2: Itu fakta uniknya Davor Šuker. Okay. Makanya saya senang sampai ini hari, saya tetap pegang Kroasia.
1: Tetap Davor. Pegang Kroasia, ya. Luar biasa sekali. Wah, itu di umur berapa itu ya?
2: 98 saya di 8 tahun.
1: Di 8 tahun ya, sudah mengerti bola anak-anak Papua. Oke, prediksi skor pertandingan Kroasia berikutnya dan siapa yang akan mencatatkan namanya di papan skor.
2: Untuk saya pagi nanti Luka Modric. Jangankan 2 ya, 1-0 saja secukupnya.
1: Oke, dengan penuh keyakinan pendengar Pro 1 RRI Serui, saya ke Bung Albert, siapa kandidat top skor Portugal yang paling berpotensi meledak di Piala Dunia kali ini?
3: Saya kira semua pemain punya potensi untuk mencetak gol. Tapi kembali ke naluri mencetak gol, kami masih mempercayai Ronaldo, bahwa Ronaldo akan membuktikan kelasnya kembali.
1: Okay.
3: Di usia ketika mau pensiun. Ya, tapi jangan lupa bahwa ada Sinchayo, ada Leao yang sangat beringas, sangat ganas, bisa-bisa muncul secara tiba-tiba, yeah, dan kemudian mencetak gol. Tapi kami masih percaya Ronaldo, bahwa Ronaldo akan mencetak gol untuk pertandingan nanti malam.
1: Okay. Apa fakta unik atau cerita menarik tentang Portugal yang mungkin belum banyak diketahui publik?
3: Baik. Saya ingin menceritakan bagaimana saya menyukai Portugal.
1: Oke.
3: Portugis pertama kali injakan kaki di Indonesia, terutama di Papua tahun 1925-1926. Saya tertarik dengan sejarah yang panjang.
1: Okay.
3: Dulu Portugal berpikir tentang bumbu masak. Hari ini Portugal turun ke lapangan menjadi kekuatan yang kuat dan luar biasa.
1: Okay.
3: Terima kasih.
1: Saatnya prediksi nih, berapa skor laga Portugal berikutnya dan siapa pencetak gol?
3: Untuk pertandingan nanti malam 3-1, pencetak golnya Ronaldo, Rafael Leao.
1: Okay.
3: Ronaldo akan mencetak 2 gol dan Rafael Leao mencetak 1 gol.
1: Okay. Baik, saya ke Bung Dwi dulu. Siapa pemain yang paling berpeluang menjadi mesin gol di Inggris di turnamen kali ini?
0: Lagi-lagi saya tetap konsisten, pencetak gol kita, kapten kita, Harry Kane. Yaitu Harry Kane.
1: Oke, kalau dibanding generasi-generasi sebelumnya, apakah skuad Inggris akan lebih menjanjikan di 2026 ini?
0: Ya, tentunya dia akan lebih. Yang kali ini memang dia sudah memiliki kualitas yang lebih merata. Kalau dulu itu Inggris kita tahu bersama dulu itu Inggris itu memiliki bintang yang individu ya. Sekarang ini bintangnya ini selain merata, kemudian dia juga memiliki kedalaman skuad dan kerjasama tim yang jauh lebih baik, tentunya dikoordinir oleh kapten kita yaitu Harry Kane.
1: Oke, apa alasan terbesar yang membuat fans Inggris di seru ini optimis tahun ini bisa melangkah lebih jauh?
0: Iya, Inggris masih memiliki banyak pemain kelas dunia yang tentunya yang tidak masuk di skuad utama, itu yang menjadi prediksi bahwa bisa menunjukkan betapa besar stok talenta yang mereka miliki. Selain itu, mayoritas pemain Inggris itu bermain di Liga Premier. Yang kita tahu IPL ini adalah liga terbaik dunia yang ada di Inggris, yang sangat kompetitif di dunia. Ya, dimanapun pasti Liga Inggris menjadi motor yang orang akan pergi ke sana lah. Okay. Jadi liga itu sangat kompetitif dan terbukti dengan pemain-pemainnya itu sangat kompetitif, sampai pemain bintang pun juga banyak yang tersingkirkan.
1: Oke, prediksi skor dulu nih, laga Inggris versus Kroasia versi Bung Dwi, seperti apa hasilnya?
0: Ya, tanpa mengecilkan Kroasia yang ada di samping, tapi saya melihat fakta-fakta dan analisa yang berkembang, tanpa mengecilkan, bahwa kami tetap optimis dengan 3-0 tanpa balas, karena kami punya Jordan Pickford sebagai

0: kiper yang sangat tangguh di belakang, kita tahu bersama
1: sportivitas olahraga itu menyatukan.
2: Iya, betul.
1: Jadi tidak perlu kami untuk saling membuli. Kami hanya penikmat, bukan kami pemain. Sehingga kami selalu menyampaikan kepada fans kami bahwa selalu akan menjaga kekompakan dan menjaga supaya jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita bersama.
2: Iya, kalau lucu-lucuan tidak jadi masalah ya. Itu saja, Bung Albert. Oke, saya ke Bung Dwi dulu.
0: Ya, saya menghimbau kepada teman-teman saya, sesama pendukung The Three Lions atau kita punya julukan Hooligan Serwi. Kita ini adalah pendukung yang anti FOMO, kemudian sportivitas itu tetap harus dijunjung tinggi, dan saya mengharapkan tetap jaga kebersihan kota. Kebersihan, jangan bila ada nonton-nonton di alun-alun itu, tolong kita jangan membuang sampah sembarangan.
2: Betul.
0: Ini saya melihat karena setiap pagi saya hampir setiap pagi bersihkan itu fans-fans yang kasih kotor lapangan alun-alun itu, kita bersihkan setiap pagi. Jadi saya harap sebentar pagi jam 5 kita kumpul di base kita atau di alun-alun, jaga kebersihan, tetap kita menjunjung tinggi yang kita cita-citakan adalah football is coming home.
2: Asik ya. Betul sekali, ini sampah juga nih kadang menjadi masalah. Oke, yang terakhir untuk Kaito sendiri, silakan.
3: Ya baik, untuk fans semua, saya mau sampaikan untuk fans saya, mengingat saya sendiri. Untuk fans-fans yang lain, kalau bisa untuk membuli soal bully ya, Piala Dunia ini lagi marak di Papua tentang bully.
2: Iya, betul sekali.
3: Di medsos, pertama di Facebook, Facebook itu paling ramai. Usahakan buat status bully yang positif.
2: Tidak saling ganggu, kalau lucu-lucuan
3: saling ganggu yang
2: tidak
3: lucuan,
2: apa-apa.
3: Tidak
2: ya.
3: Apa-apa. Terus untuk ya fans-fans yang ada di Kota Serui, tolong tegur anggota-anggota yang sering bereuforia atau maksudnya euforia tapi yang dengan akal sehat, jangan menggunakan motor di saat mabuk lari apa toh. Ini kan keselamatan yang utama kita. Dan itu jaga kebersihan kota tercinta kita.
2: Oke, jadi jangan membuang sampah sembarangan supaya kasihan tuh mama-mama dong pagi dan sapu juga capek. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber saya, pendengar Pro 1 RRI Serui dan pemirsa YouTube RRI Serui. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara variety show Di Balik Bola malam ini. Seru sekali, saya sudah berbincang dengan ketiga narasumber saya. Terima kasih kepada para narasumber kita, ada Bung Albert dari Portugal, ada Bung Dwi dari Inggris, dan juga Bung Kaito dari fans Kroasia yang sudah berbagi insting, analisis, prediksi, dan juga cerita-cerita menarik seputar perjalanan tim favorit mereka di Piala Dunia 2026. Dari bincang kita malam ini, kita belajar satu hal ya pendengar, bahwa setiap tim punya kekuatan, tantangan, dan peluang masing-masing. Tapi yang membuat sepak bola selalu menarik adalah karena tidak ada yang benar-benar bisa menebak apa yang akan terjadi di lapangan. Buat pendengar yang sedang mengikuti Piala Dunia, terus dukung tim favorit Anda dan semangat sportivitas, karena pada akhirnya sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga soal kebersamaan, persahabatan, dan juga kegembiraan yang dirasakan jutaan, bahkan miliaran orang di seluruh dunia. Saya Maria Numberi bersama tim kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di variety show Di Balik Bola bersama Pro 1 RRI Serui berikutnya, tentu dengan ulasan yang lebih hangat, yang lebih seru, dan tentunya lebih banyak cerita menarik di panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA 2026. Saya Maria Numberi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Selamat malam dan salam olahraga. Saya minta ketiga narasumber saya bisa ikut malam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
0: Susi, Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Jelang Malam bersama Pro 1 RRI Serui. Dan pendengar, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPRRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

0: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional, 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
0: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
2: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
0: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
4: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp82,19 miliar. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
4: Seluruh program dan anggaran LPP RRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki 3 subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RRI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. dari Komplek Parlemen.

0: Men Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk saatnya Indonesia.
1: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
3: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa industri kreatif.
4: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
3: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
5: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
4: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
6: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
8: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
9: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
11: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
10: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
12: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
13: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
12: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
14: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan agak giat. Jadi kita ada lebih lagi nih, agak giat belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25 ribu. Yang tadi aku bilang tentang impor atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
12: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikah ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
17: Iya. Pak ini bersama ibu.
18: Iya.
17: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
18: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
16: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
19: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
20: Halo, saya Awang. Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
21: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
20: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
21: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
20: Ya, terima kasih Mas Awang.
21: Ya, sama-sama.
20: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
22: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung lain jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Oka dan Bebe.

0: Indonesia yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan

0: Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Melutu Abdullah Lori 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jelang Malam bersama Pro 1. Dan setelah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta dan kembali di kawasan Jalan Patimura bersama Pro 1 Srui dan pendengar nantinya di jam 10 nanti ada siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Ya, untuk itu kami hadirkan sajian musik-musik pilihan menanti siaran langsung, siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional.

Ya, dan tentunya pendengar, di edisi Rabu 17 Juni 2026 dan Ruang Rindu Nasional menghadirkan tamu di malam ini, ada Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati, dan nantinya dipandu oleh host ada Ita Purnawasari dan Yudi Ismail.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam, dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi
1: dan
0: bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren, loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul,
2: betul. Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Ini,
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta
1: akhirnya
2: gitu. Tercapai.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita juga, biasa udah berapa kali tempat nongkrong kita.
1: Ada siapa aja di sana nanti? Bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, maka itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
1: Nggak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke. Okay.
3: Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Bestie banget deh sama gue.
1: Sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit
1: ya
3: kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang
3: ke-60.
1: Waduh,
3: kamu masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Lis sama Julian.
0: Aha.
2: Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga ya. Pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya sih,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya Lis ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada. Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti aku langsung gini,
2: ya pasti itu mau gak sih nyanyi lagu
1: kan, aku tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah next, itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh kan
1: next ya Maria ya, siap
0: kalau begitu
1: siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis.
0: Sama Mbak Lis.
4: Oh.
2: Halo.
4: Hubungannya
0: dengan Ikang Fauzi.
1: Oke. Sama-sama
2: Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematang lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
1: Ini? Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul.
2: Ini kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Gini. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai manja.
0: Ya, siapa itu? Balis ya. Hati dibelai manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul.
1: Ingat loh, masih ingat
0: semua.
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Iya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari itu apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Mana ada Bang Beni?
0: Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar
1: kalian? Alhamdulillah, Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke, kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Kan pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana Sumatera, baru di Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Langsung ya Bang Andi.
7: Ya, alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ini ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya Bang
7: Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti apa Ibu Ana tadi yang disorongnya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke, okay. Ya. Terima kasih Bang Andi.
7: Bukan terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah, kita mantap. Kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
1: Selamat juga malam.
8: Selamat ya.
1: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
8: Oke, okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
0: terkenal okay,
8: mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, oke, okay, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pausi dan Mbak Liz dan
1: terima kasih
8: semuanya.
1: Terima kasih.
8: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tugung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak
0: Haryanti. Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
1: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
1: Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
1: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
9: Itu
1: ya,
9: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
1: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Nah, umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
1: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
9: Biasa.
1: Tapi mau ngasal aku lagunya itu.
9: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil.
1: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
0: Ya,
1: cuma karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi
9: nyumbang-nyanyi,
1: enggak dibayar.
9: Aduh.
1: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
9: Iya, saat itu tuh
1: plus nasi bungkus.
9: Jadi
1: dua minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi,
1: terus
0: ya.
1: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi dua minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
9: Wow,
0: dari umur 5 tahun loh.
9: Emang aku sampai terpukau barusan dia. Enggak nyangka
1: dan
9: juga
1: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
1: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget
2: aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
9: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Penyanyi pembukanya.
0: Iya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: saya. Di Madiun.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
9: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
9: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
9: kan
2: udah married.
9: Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
9: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
9: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya,
9: masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun
9: yang bisa nyanyi.
2: Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh, yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua, ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
9: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
9: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
3: Kalau
9: enggak ingat
3: malas.
2: Iya. Khususnya kayak terpaksa.
3: Karena emaknya
9: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
9: Bisa gitu ya?
3: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang
3: dia
0: mau.
3: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
2: Ya, sekolah sama kuliah. Ya,
9: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
3: Iya.
2: Nah, maksudnya anaknya.
9: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
9: Pas ada acara di kampus,
2: ada acara
9: nyanyi
2: kampusnya. Bukan nyanyi, main gitar.
9: Oh iya, main gitar, iya, main musik.
0: Fales, Shay.
9: Mbak Ria kan panggil aku Shay. Karena kita
3: paling, Mas. Yang paling kecil malah ini, dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki perempuan. Gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Aduh. Seru pastinya.
0: Siap. Suruh nyanyi, enggak? Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
2: musik,
0: berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Mbak Lis, ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: diharap, ya, diharap 20 dia. Tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria Macuk,
2: aku masih nyanyi,
3: lama,
2: masih, iya, masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kira-kira ya. Masakannya,
0: masakannya, cateringnya.
2: Enak loh. Coba dikirim
0: ke
3: senang hati Mbak Ita.
0: Siap.
2: Masakannya.
3: Iya.
0: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
9: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
9: Tapi gini, Maria. Kenapa? Maria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
0: suara
9: vokal yang berkarakter.
0: Iya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
0: Aha.
2: Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
9: Oh ini suaranya Ria, ini suaranya gitu. Lisa, iya,
2: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
9: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
9: Punya ciri khas
2: itu. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
9: itu
2: orang.
9: Itu benar-benar suatu karunia.
2: Iya, iya. Tuh. Talenta banget ya.
9: Betul, Mbak.
2: Ya.
9: Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe, royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua, semua ya. Oke, semuanya. Seru ya kan?
2: Ya. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, iya, 1 BASF Award, 1 HDX Award. Alhamdulillah.
9: Prestasinya. Ya.
0: Balis. Royalti masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
0: Oh, itu yang dulu ya.
2: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh, dari Malaysia.
9: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
9: Iya, ya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita.
9: Kebetulan masih dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
0: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: rutin, pasti
3: ya?
2: Ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya sini. Gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
0: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
9: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 ya, pagi. Karena Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?"
9: Aduh.
2: Iya, Om.
9: Tapi seru okay. pastinya.
0: Ya,
9: seru.
0: Dan ada lagi. Oh iya.
9: Ada ada latihan. Ya. Terus ada, kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura.
2: Adipura kan kita pernah berapa kali dapat.
0: Programnya. Oh iya ya. Itu bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan, bukan. Oh iya iya. Memang yang program dari
0: Jaksel.
2: Pemerintah ya. DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: Oh DKI dan Jakarta Selatan.
9: Makanya.
0: Mbak Ita mana?
9: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
0: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
9: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: Aduh, mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
9: Siapa tahu loh
2: Maria ya, iya kan suaranya kan
9: iya
2: cantik suaranya bagus banget ya ya nggak tahu
9: gak
2: ya seperti kayak dulu bener. Aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya 5.000 rupiah kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat menang taruhan Ria Resifozi tanda tangan Mas Krisye.
9: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu.
0: Siap,
2: nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
9: Ya, enggak
2: sampai
9: enggak
2: akhirnya
9: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
3: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
9: ternyata
2: mereka Miss, Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung
2: oke okay, saat itu
3: nggak
2: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi
3: gitu,
2: lagu gue
3: mau nggak sih gitu
9: ya mau aja kok Maria
2: langsung ngapain.
9: Next, konser kedua.
0: Ya, yo, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
9: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
9: Oh, Pana Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Ya. Baik, Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah, oh iya gak, ya, kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Apa Mbak Ita?
1: Ya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih Bu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh
1: kok
0: keputus.
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
5: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih,
5: sama Nafa ya.
1: Oke, Tete.
5: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: Mas Yudi.
5: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue, iya, Teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
5: Mbak Lis.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: iya,
5: lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa Pana Asmara itu kalau didengerin
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: Ya.
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang
3: sejuk itu,
1: enak banget itu, Teh.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
5: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir lagu terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan
1: rindu yang
3: jadi
1: menyiksa,
3: kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku.
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk, ya. Silakan.
6: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
6: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
6: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV ya.
0: Di
1: TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
7: Almarhum Kris Patikawa bisa bikin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
7: Ada albumnya ada Mas Yudi dan Bayu.
0: Keroncong ya.
7: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
1: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
7: Iya.
0: Mantap. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali
1: ini. Iya, maksudnya Tumbar ya.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti lengkapnya. Yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Pasti
3: jadi rekamannya
1: ya,
3: rekamannya berkali-kali gitu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Gak mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Faudi dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta,

0: judulnya aja. Tapi paling ini itu sih yang di
1: Shintaro Wo Aini.
0: Shintaro Yai Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
2: Disadur ke Indonesia.
1: Kalau Malis gimana tadi?
3: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan
2: disadur di bahasa Indonesia. Oke.
3: Itu duet sama Juan Untung waktu.
1: Wah,
3: itu.
1: Oh, Juan baru kemarin. Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
2: Bintang yang Rabu lalu. Oh, ya.
0: Okay. Masih barengan tuh. Oh, jadi nyanyi bareng tuh lagunya.
3: Rusuh ya, yeah. Ceritanya ya.
1: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
2: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
1: Silahkan.
0: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
2: Iya, balis dulu. Yuk.
0: Coba.
3: Aku dulu ya.
2: Yuk. Monggo.
0: Kamu mau.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Ria Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Tidak ada yang diundang Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
2: semangat dan Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
2: Monggo Pak.
4: Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Senusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepawuji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Sini
2: kan. Nyak agak nih.
5: Tenggorokan baik gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak Ata. Mas Yudi, pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
2: Oke, nanti
5: siap. Oh, ya, Pak, salam balik ya tadi itu ya
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Benny di Manado, Ibu Fatmawati dan kita bagi.

0: tindak di benua Sos dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
2: Ya, siapa?
3: Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
3: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
3: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: biasa.
3: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250, dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget, gitu. Maria.
3: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
2: Rezekinya di
1: siap kalau begitu. Kalau Malis?
3: Malis
4: sama sih sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
4: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: ya,
4: betul kan, sekarang tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke.

0: suatu misteri. Pada ahnya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi tidak diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
3: Selamat tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
1: Wah, langsung GR lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel lo sampe
3: Hawa.
0: Oke.
3: Bujang kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi. Mbak
0: silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Sama-sama, Mbak Gila.
0: Pamit,
1: Gen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabo?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
5: Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak Endang.
5: Terus Mas Yudi.
0: Siap,
5: ya,
0: betul.
5: Selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes,
1: yeah. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S. Yeah.
1: Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu lagunya.
0: hilang peluangnya.
4: Kalau judulnya aduh. Ah. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Benar-benar itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu Side B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga. Aku.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani. Wah,
1: kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Ri.
4: Apa sih?
0: Aduh, bang. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A ke berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Aduh, kesian Mbak.
0: Iya,
1: ya udah Mbak.
0: Oke
4: okay
0: lah ya.
4: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Liz pasti bisa deh.
1: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa, berapa lagu?
4: Ya. 4.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Oh, sok sih. Ya Allah.
1: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh padahal.
4: 5 deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah, donatnya jadi, 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Okay. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Weh, Mbak,
0: album
4: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
4: Akhirnya cinta. gitu kan? Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
4: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Sudah dikerjain sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali? Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya, Mas.
1: Masih ingat loh.
4: Dulu hadir
0: Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
4: Ya tetangga kali ini.
1: Tetangga kali ini.
0: Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya, Gayatri. Iya.
0: Okay. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya
4: namanya Gayatri.
1: Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya,
4: kan. Dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
4: donat lagi.
0: Amin.
4: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop. Bener
0: aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, Rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai yang. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grass banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
4: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Maria Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa dengerin lagu terbaru
1: Rindu Yang Menyiksa.
2: Rindu Yang Menyiksa ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani Biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan di Ruang Rindu.
0: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa. Yay.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa sole oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah kisah yaitu Lina baru saja lulus SMA. Tetapi dia bingung untuk menentukan perguruan tinggi mana yang akan dia pilih. Teman-temannya menyarankan Lina masuk di Universitas A. Tetapi orang tuanya justru mendorong Lina untuk mendaftar di Universitas B. Karena tidak ingin mengecewakan orang tuanya, Lina mengikuti saran orang tuanya untuk masuk di Universitas B. Dengan harapan masa depannya akan terjamin. Bahkan alasan Lina masuk di Universitas B, ia pasti akan mendapatkan pekerjaan. Sayangnya, sebelum ia memutuskan untuk kuliah, ia tidak berdoa dan berkonsultasi lebih dulu kepada Tuhan. Jurusan yang Lina ambil tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga Lina tidak menguasai mata kuliah yang ada. Lina selalu gagal setiap kali menghadapi ujian. Karena selalu gagal, Lina jadi frustasi dan merasa tidak ada harapan lagi untuk bangkit dari kegagalannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tanpa kita sadari seringkali kita bersikap seperti Lina ini. Dalam mengambil keputusan kita tak luput melupakan Tuhan. Kita terlalu egois menganggap segala sesuatunya mampu kita kerjakan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi begitu kita mengalami kegagalan, kita langsung ingat Tuhan. Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Jadi apa yang kita rencanakan semuanya harus seizin Tuhan. Sebab rencana Tuhan bukanlah rencana manusia. kalau manusia berencana hanya sebatas apa yang dipikirkannya dan yang di depan mata, tetapi Tuhan jauh lebih bijaksana. Tuhan memiliki rencana buat manusia melebihi apa yang manusia pikirkan. Ayat perenungan kita mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ada sebuah proses yang harus kita pergumulkan. Ada pilihan-pilihan penting yang harus kita ambil untuk menemukan rancangan Allah. Mulailah melibatkan Allah dalam segala perkara. Sebab dengan melibatkan Allah berarti mempercayai dan menghormati Tuhan sebagai pencipta yang berkuasa atas hidup kita. Ingatlah, mengandalkan kekuatan diri sendiri berarti ingin hidup lepas dari pelukan Allah. Jadi, buat apa kita berencana kalau tidak ada dalam pimpinan Tuhan? Seringkali manusia begitu yakin dengan rencananya sendiri karena terlihat baik, masuk akal, dan menjanjikan masa depan yang indah. Namun tanpa pimpinan Tuhan, semua rencana bisa membawa kita pada kekecewaan dan kelelahan. Banyak orang terlalu sibuk mengejar apa yang dianggap baik menurut dunia, tetapi lupa bertanya apakah itu benar-benar kehendak Tuhan atau bukan. Ada orang yang memilih pekerjaan hanya karena gaji yang besar, memilih pasangan hanya karena penampilan, memilih pergaulan hanya karena ingin diterima di lingkungan, bahkan memilih jalan hidup hanya karena mengikuti keinginan orang lain tanpa pernah bertanya kepada Tuhan. Padahal Tuhan lebih mengenal kehidupan kita dibandingkan diri kita sendiri. Tuhan tahu kemampuan kita, masa depan kita, kelemahan kita, bahkan Tuhan tahu apa yang terbaik yang sanggup membuat hidup kita menjadi berkat. Ketika kita berjalan tanpa melibatkan Tuhan, mungkin pada awalnya semuanya terlihat baik-baik saja. Tetapi lambat laun kita akan merasa kosong, lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Sebaliknya ketika kita melibatkan Tuhan sejak awal, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, hikmat, dan tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bisa jadi jalan yang Tuhan pilih tidak selalu mudah dan instan. Tetapi percayalah, jalan Tuhan selalu membawa kita kepada tujuan yang terbaik. Karena itu jangan pernah mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi, tekanan orang lain, atau keinginan sesaat. Belajarlah datang kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan meminta tuntunan Roh Kudus sebelum mengambil keputusan penting dalam hidup. Sebab hidup yang berada dalam rancangan Tuhan adalah hidup yang paling aman, paling indah, dan penuh dengan pengharapan. Kehidupan adalah hadiah terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap kita diciptakan dengan unik, indah, dan penuh dengan rancangan yang luar biasa dari tangan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita mungkin ada saat-saat ketidakpastian dan kebingungan, tetapi jangan pernah ragu bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Masing-masing kita adalah pribadi yang unik dan satu-satunya di atas muka bumi ini. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik sudah Tuhan siapkan bagi kita masing-masing. Dan setiap kita harus mempergumulkannya. Tidak salah dengan nasihat dan pengalaman orang lain. Namun, rancangan Allah dalam kehidupan kita adalah aset dan harta yang sangat berharga. Jadi jangan disia-siakan. Bagaimana kita menemukan dan menjalani setiap rancangan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, ketetapan hati untuk percaya. Ini adalah dasar yang paling penting dalam perencanaan kehidupan kita, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Terlepas dari besarnya impian kita, kita selalu menyadari bahwa ada kelemahan yang kita miliki. Banyak anak-anak Tuhan yang gagal untuk berhasil karena fokus kepada kelemahan dan keterbatasannya. Percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita, dan Tuhan akan menyertai kita untuk menjalani proses yang ada. Yang kedua, tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Tetap terkoneksi dengan Tuhan adalah kunci utama untuk kita dapat berjalan dalam rencana Allah. Kembali ke ayat pokok kita. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan hal yang penting. Yeremia 11 ayat 12 sampai 14 bagian A mengatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan Aku." Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, kita sedang menjaga kehidupan kita tetap ada di dalam rencana dan rancangan Allah. Setiap orang yang terhubung dengan Tuhan akan menikmati tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Ada firman yang akan menerangi setiap jalan atau pilihan yang harus dijalani. Bahkan ketika ada hal yang tidak tepat atau bengkok, Tuhan akan meluruskan jalan kita kembali kepada rencana Tuhan. Ketika kita berdoa, doa menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Doa menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Doa menyelaraskan rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Yang ketiga, penyerahan kepada Tuhan. Kita bebas untuk membuat penataan dan perencanaan dalam hidup ini. Namun bungkuslah semua perencanaan kita dalam bungkus penyerahan diri kepada Tuhan. Sikap hati yang menyerahkan kehendak kita dan meminta kehendak dan rancangan Allah yang jadi atas kehidupan kita. Dari sikap hati ini, inilah penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Dan penyerahan inilah yang akan menuntun kita tetap ada di dalam garis rancangan Allah bagi pribadi kita masing-masing. Tetaplah berproses, kerjakanlah semuanya dengan sebaik mungkin. Persiapkan kehidupan kita, namun tetaplah terkoneksi dengan Tuhan dan memiliki penyerahan diri dan sikap hati yang menyerahkan kehendak kita dan meminta kehendak dan rancangan Allah yang jadi atas kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar tidak berjalan menurut kehendak kami sendiri, tetapi belajar melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan rancangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menuntun kami kepada rancangan-Mu yang indah. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami ya Tuhan, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi, dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan gak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
4: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
3: Iya Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
4: Alah, cuma asap dikit doang, gak ngaruh kali Mbak. Gak usah lebay.
3: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
4: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
3: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan

0: digunakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya Mbak. Ya udah saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

0: apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Siswa saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap benar.
2: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
5: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
7: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
8: Apa
7: mental
8: itu mental health? Yang lemah banget,
7: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
8: Semua harus kuat.
7: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
9: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
8: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
10: Halo, nih.
11: Apa ini?
10: Untuk kamu.
11: Hah? Uang?
10: Katanya sepatumu jebol.
11: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
10: Ya udah, pakai uang itu aja.
11: Hah? Yang benar.
10: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
11: Iya, tapi...
10: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
11: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
12: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
13: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, Satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, kamu duluan ya, Ran.
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
4: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
5: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
6: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
7: Ah, kena lampu merah lagi.
8: Maju terus aja, biar cepat.
7: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
8: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
7: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
8: Alah, cuma sebentar aja kok.
7: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
8: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
7: Yang gak sabaran itu kita.
9: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
10: Ini adalah cerita mereka yang pernah kena narkoba.
11: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
12: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
13: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
11: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
12: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
13: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
0: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
14: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
15: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
16: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
17: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
15: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
16: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
15: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
16: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
15: Tapi...
16: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
18: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
19: Sini, Kitty.
18: Oh, pantesan, ada bunda sih yang bawa ikan.
19: Kamu mau makan juga ya?
18: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
19: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
18: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
19: Cuci tangan dulu, Sisi.
18: Oh iya, lupa.
19: Sudah pakai sabun belum?
18: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
19: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
18: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
19: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
18: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
19: Tapi Sisi main kucing tadi.
18: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
18: Bunda, ikan Sisi dimakan.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
21: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
21: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
21: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Ih, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler.
6: Ya, halo.
7: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
6: Jam berapa toh, Mbak?
7: Jam 9 loh ini.
6: Weh. Jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
8: Rifki, kemana?
6: Kelas, wes.
8: Mending di kantin wae, ayo.
6: Tapi bro, wes lah, ayo.
8: Wes lah, yuk.
9: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
9: Paling-paling nongkrong ning kantin.
6: Ngerti wae.
9: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
9: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Ya wis lah, mumpung masih muda.
9: Mantap.
7: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
6: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
7: Nge-game sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Mana masa depanmu?
10: Kamu lagi menikmati masa muda.
11: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada!
5: Kakak ada Cikbul!
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul! Kakak ngegaru sih!
4: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya?
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Rema.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini di

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.